0: Ya, alhamdulillah Kang, jadi tetap walaupun tetap menegangkan karena pesaing kita belum bermain, ya mudah-mudahan saja pesaingnya tidak bisa menang ya Kang.
1: Iya,
0: Biar
1: iya.
0: Persib berada di gedeg ketika nanti
1: Betul.
0: tanggal 10 melawan Persija di Gelora Bung Karno ya Kang.
1: Iya. Tapi tetap posisinya sementara masih di teratas ya.
0: Ya, posisinya saat ini Persib 72 poin, unggul 3 poin atas Borneo FC, tapi dengan selisih satu pertandingan. Borneo baru akan memainkan pertandingannya nanti, Kang. Ya,
1: Oke,
0: kita
1: oke.
0: berdoa aja, Kang. Kadang-kadang
1: Bismillah.
0: mungkin perlu doa baik ya, Kang. Doa
1: Betul.
0: baiknya adalah biar Borneo tidak bisa menyalip Persib, gitu, Kang.
1: Iya.
0: Boleh
1: Mantap.
0: kayak doa gitu ya, nanti tanya ke Pak Ustadz.
1: Oh, pertanyaannya, doanya mungkin Persib harus menang. Ya, nanti
0: Persib
1: terserah
0: harus menang. Ini nanti
1: Borneo-nya mau
0: terserah ya.
1: tidak menang.
0: Nah, itu. Pinter. Bener kan enggak? Jadi doanya jangan doain orang jelek ya. Lebih baik kita fokus ke diri sendiri. Nah, itu yang harus dilakukan oleh Bobotoh sama Persib juga. Fokus ke diri sendiri.
1: Betul.
0: Biarkan yang lain. Nah, karena andai Persib bisa memenangkan sisa 3 laga ke depan, mau hasilnya Borneo jungkir balik juga, Persib tetap insya Allah juara kan.
1: Oke. Siap. Silakan, Kang
0: Ya
1: Egi.
0: itu sahabat kalian semua, ini pagi-pagi sudah dimulai dengan kebahagiaan ini setelah kemarin satu-satunya gol yang di menit awal kan, menit kedua saya gitu nonton itu ada masih di masjid itu kan. Sendulan dari Matri Karni
1: Ya,
0: ini berhasil
1: ya.
0: membuat Persib unggul 1-0 dan mengamankan 3 poin di laga kandang di Stadion GBLA pada kemarin sore kan. Ini pertandingannya lumayan menggemaskan ini sampai kemarin. Walaupun hujan turun kan,
1: Betul.
0: hujan turun dan luar biasa. Saya kemarin nggak ke stadion karena mainnya sore kan,
1: Ya.
0: tapi saya lihat banyak sekali yang nobar itu sampai di pinggir jalan itu
1: Iya,
0: sambil
1: iya.
0: niuhan itu nonton kan. Dan memang menggemaskan sekali setelah kemarin juga tambahan waktunya sampai 6 menit kan. Tapi alhamdulillah setelah wasit asal Jepang meniupkan peluit. Ya itu teh biasa kan euforia ya, kadang-kadang kita kalau memenangkan sesuatu perjuangannya keras dan luar biasa tuh kebahagiaannya berbeda kan.
1: Iya.
0: Nah ini mungkin yang akan dirasakan Boboto nih kalau tahun ini bisa juara lagi tuh kebahagiaannya mungkin berbeda dengan tahun kemarin kan.
1: Iya.
0: Karena tahun kemarin kan kita pekan ke berapa juga udah dipastikan juara ya gitu. Jadi euforianya udah dibagi tuh. Nah kalau sekarang benar-benar sampai the end of the klasmen ya kan.
1: Iya.
0: Pertandingan terakhir di sepertinya akan sangat ketat sekali kan.
1: Betul, betul.
0: Nah, itu berita Persibnya ada di bandunghari.com, silahkan sahabat kilat semua yang pasti sudah pada tahu lah gitu kan kemarin versi menang dan sudah pada nonton walaupun kemarin tidak disiarkan di TV swastanya, tapi saya yakin sudah mendapatkan banyak link-link ya.
1: Iya, betul betul. Di
0: Kita
1: sini juga
0: bisa
1: nobar di sini kemarin sampai
0: nobar, wah,
1: oh
0: masih.
1: sampai talk show-nya STH di luar menjerit-jerit. Kedengeran masuk ke dalam ada yang protes juga. Itu nonton Persib ini gandeng.
0: Kemarin jangan-jangan STH-nya harusnya topiknya topik itu kan doa membawa
1: Iya,
0: Persib
1: benar.
0: juara. Ya itu Kang Angga sahabat kalian semua. Ya tapi dibalik ini kemenangan Persib ini memang kebahagiaan warga Kota Bandung khusus ya. Tapi tentu saja ini bukan warga Kota Bandung saja karena Persib bukan hanya milik warga Kota
1: Iya.
0: Bandung ya, tapi milik warga Jawa Barat dan bahkan mungkin milik Bobotoh sealam dunia ya Kang. Tapi ini berita lainnya agak miris ya Kang terkait kejahatan yang
1: Iya.
0: masih terjadi di Kota Bandung nih Kang. Ini bahkan kemarin viral Kang kejadian pembegalan kurir salah
1: Oh
0: satu
1: iya,
0: ini ya salah
1: saya
0: satu
1: pernah
0: ini
1: lihat tuh videonya.
0: JNE ya Kang. Nah itu miris sekali kejadiannya siang-siang dia lagi berteduh.
1: Betul.
0: Itu sampai berani seperti itu Kang. Walaupun alhamdulillahnya pelakunya langsung bisa tertangkap ya Kang. Tapi ya itu tadi miris Kang, miris kan. Senekat itu antara nekat atau memang apa gitu kan. Nekat atau memang seperti apa siang-siang
1: Iya,
0: bahkan
1: betul.
0: kurir ya kan. Kurir itu kan dia membawa barang misalnya titipan orang lain ya kan. Artinya si si begal itu ketika dia dia bukan merampok kurir kan, tapi merampok puluhan orang ya kan, karena
1: Iya,
0: barang
1: betul.
0: itu milik orang lain kan. Nah, ini kejahatan serius kan dan ini Pemkot Bandung meningkatkan kewaspadaannya terhadap potensi kejahatan jalanan yang dinilai memiliki pola terorganisir dan dapat mengganggu stabilitas keamanan kota.
1: Betul.
0: Ini mungkin menjadi pertanyaan banyak netizen, khususnya warga kota Bandung. Itu kumaha gitu kan, Bandung ternyata aman, udah mah kemarin kejadian May Day ya. Kejadian May Day kemarin terjadi kerusuhan ya kan, kerusuhan yang mungkin tidak disebabkan oleh para pendemo kan. Tapi kerusuhan ini disebabkan oleh kelompok lain yang memang berusaha menciptakan ketidakamanan di kota Bandung ya kan. Karena kalau lihat kejadian demo kemarin juga demonya kan dilakukan oleh buruh kan.
1: Betul.
0: Tapi kejadian kerusuhannya itu justru tidak dilakukan oleh buruh kan. Dan terbukti yang ditangkap juga kan remaja-remaja, anak-anak sekolah kan. Anak sekolah yang tertangkap itu, dan mereka juga kan belum menjadi buruh ya. Mereka baru menjadi pekerja keluarga tidak dibayar mungkin karena wajib sekolah. Tapi tadi, dan bahkan disinyalir positif obat keras ya kan. Tramadol yang waktu itu kita pernah bahas juga. Ini salah satu obat yang murah meriah tapi digunakan oleh terutama remaja nih kan. Untuk mabok ya kan gitu. Dan itu kemarin remaja yang ditangkap itu juga positif tramadol. Dan ini juga menjadi sebuah kekhawatiran sendiri kan. Bagi kita ya kan, sebagai orang tua, sebagai masyarakat juga terkait kejadian kekerasan ini kan. Dan ini Wali Kota Bandung mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fenomena aksi kriminal seperti begal yang sepertinya diduga tidak berdiri sendiri. Nah ini begal ini apakah memang begal ini ada kebutuhan, atau jangan-jangan kalau Wali Kota ini menangkapnya ada semacam berusaha menciptakan suasana tidak kondusif di Kota Bandung gitu kan. Selain tadi kejadian kemarin ya, waktu kejadian May Day tadi. Menurut Wali Kota, kondisi ini harus diantisipasi secara serius melalui penguatan koordinasi lintas sektoral, terutama dengan aparat kepolisian. Dan ini kayaknya emang PR besar nih, PR besar buat pemerintah Kota Bandung dan juga Polrestabes Bandung ya kan. Karena ini kejahatannya hampir setiap hari selalu ada kejadian viral. Padahal di kita ada juga tim Prabu yang suka bergerak, tapi ya Kota Bandung kan luas ya. Sementara aparat pemerintah, aparat kepolisian juga sangat terbatas. Dan ini sepertinya kayak random gitu ya kejadian-kejadiannya.
1: Dan mereka memang terorganisir ya, karena mereka juga ada 4 orang, salah satu mengawasi jalan dan lain sebagainya. Itu terorganisir keempat orang tuh. Saya lihat di videonya.
0: Betul kan? Dan itu luar biasa, itu siang hari kan, siang hari gitu ya, pada saat kondisi juga hujan, si kurir sedang berteduh. Artinya ini kejahatan di Kota Bandung kemarin kan banyak mempermasalahkan malam hari ya kan. Malam hari dengan banyaknya penerangan yang tidak terang gitu, penerangan tapi tidak terang gitu ya. Juga dengan berbagai macam ini, nah ini malah siang hari, dan kalau siang hari aja kejadian mereka berani, berarti harus ada yang dipertanyakan. Ini masalah memang ada kejahatan terorganisir yang berusaha menciptakan Kota Bandung tidak aman, atau memang ya keamanan kita juga harus ditingkatkan ya kan, baik itu Kamtibmas oleh masyarakat juga, ya tadi oleh aparat kepolisian terutama ya. Kan gini, biasanya orang akan berbuat jahat nekat itu karena tahu kan. Nah, di dieu mah mungkin tara aya patroli atau tara aya apa ya gitu. Terutama kayak kalau malam kan. Kan ucing-ucingan gitu ya biasa kejahatan. Nah, ini kalau misalkan aparat bisa membuat sebuah suasana keamanan yang begal tuh sieun, wah orang sieun enggak begal di Bandung karena lamun kieu. Nah, ini sepertinya ada tanda kutip menantang gitu ya. Menantang warga dan menantang aparat gitu kan. Kalau sudah kejadiannya siang hari, bahkan dilakukan oleh tadi sampai 4 orang, CCTV juga ada gitu ya. Dan berkat CCTV juga akhirnya kan pelaku ini 2 orang sudah tertangkap ya kan. Begitu mungkin sahabat Kelet bisa berkomentar juga ya melalui WhatsApp di Kelet terkait ya berbagai macam kejahatan yang saya tahu, bahkan mungkin nanti komentarnya juga ya ini kumaha Bandung jadi tidak aman gitu ya.
1: Tapi belum,
0: bukan jadi tidak aman gitu, tapi emang nata aman gitu.
1: Nata aman. Mungkin sekarang tengah di ini ya, di belum ada kan tindakan apa yang harus dilakukan, termasuk aparat, termasuk itu Kamtibmas di masyarakat gitu ya, diberlakukan kembali ngaronda gitu atau apalah gitu ya, supaya supaya terasa aman buat kita.
0: Iya Kang, ya kalau saya pikir masyarakat banyak ya Kang. Kalau saya lihat, kalau ini juga kan di RW-RW kegiatan ronda dan lain sebagainya memang dilaksanakan. Tapi ini kejahatan sebenarnya di jalanan Kang. Di jalanan yang pengawasannya tentu kan kalau kita ngomong masyarakat nih, lah kan kita tuh bayar pajak ya, bayar pajak tuh selain
1: Iya.
0: untuk jalan raya juga untuk keamanan ya kan.
1: Betul, betul.
0: Nah itu mungkin harus dipertanyakan juga, menjadi self kritik buat pemerintah dan aparat kepolisian ya kan. Karena jalanan itu menjadi kekuasaannya, harusnya kekuasaannya aparat ya kan. Artinya kalau ada kejadian di situ ya itu aparat. Kalau beda lagi ketika kejadiannya di pemukiman ya kan. Nah tadi juga kalau bicara keamanan masyarakat, apa swadaya dari masyarakat, ya kan masyarakat juga tidak mungkin menjaga 24 jam, mereka harus
1: Iya, betul.
0: beraktivitas.
1: Betul.
0: Ronda biasanya malam hari, sementara
1: Iya,
0: kejadian
1: iya.
0: kemarin itu pembegalan itu siang hari kan. Siang hari gitu pada saat hujan juga, kan hujan juga masyarakat lagi berteduh ya, dan si kurir juga lagi berteduh. Dan ini yang harus dipertanyakan, kenapa mereka sampai berani nekat, nah, itu kan.
1: Iya.
0: Ketika nekat itu mereka berarti sudah berpikir, ah di Bandung mah mungkin ya gitu, ah mungkin di Bandung aparatnya juga mau kumaha-kumaha lah, mau gimana-gimana gitu kan.
1: Belalager gitu ya.
0: Dan balalager kan, dari kemarin juga di kompleks saya kan ada kejadian maling tertangkap basah. Ya karena viralnya, khawatirnya yang nu ngagebugan malah nu di penjarakan. Akhirnya maling itu kan bersih kan, sampai bersih.
1: Oh gitu ya.
0: Bersih dibawa ke polisi itu kan, bersih gitu. Tapi kan mungkin bisa jadi tidak ada efek jera ya kan. Kalau tidak dikasih salam olahraga dulu.
1: Iya, betul-betul.
0: Tapi kita juga sekarang jadi takut gitu kan, mau salam olahraga juga takut. Takutnya malah dilaporkan balik penganiayaan terhadap maling. Ini serba salah ya kan. Jadi itu juga menjadi sebuah PR. Nah kan harusnya keamanan itu menjadi tugasnya aparat kepolisian. Nah ini menjadi sebuah hal, apa ya kan, miris ya kan,
1: iya,
0: ketika
1: iya.
0: masyarakat
1: Betul.
0: ikut andil juga di situ, tapi kan kita tahu ya, ya emosinya pasti, dan untuk diberes salam olahraga senang mau kapok
1: Iya.
0: gitu, itu khawatirnya gitu ya
1: betul,
0: kan,
1: betul.
0: Udah dikasih salam olahraga besok tekara rapok ya gitu.
1: Betul. Sementara mereka juga kalau melakukan kejahatan kan segala diubah babuk, apalagi yang bawa
0: Betul kan,
1: senjata
0: mereka
1: tajam
0: melakukan
1: gitu.
0: kekerasan, ya mereka melakukan kekerasan, bahkan kan ada yang sampai membawa senjata api ya kan, senjata api rakitan gitu. Karena itu juga kita, nah itu mungkin makanya silakan sahabat, kalian mungkin punya saran nih buat aparat kepolisian,
1: Ya ini
0: buat pemerintah
1: ya.
0: Juga nih harus gimana nih gitu kan.
1: Ini
0: ya,
1: ada nih saran saran dari Kang ya. Kang Dodi Sarifuddin. Assalamualaikum Kang Angga, Kang Riki, katanya pendapat Salam. Saya mungkin efek jera dan siwar kalau perlu TNI turun. Karena begal punya pola pikir kalau tidak dikeroyok atau tertangkap polisi, dari prinsip itu mereka menjadi kenekatan yang biasa, katanya yang sudah terbiasa.
0: Betul, betul Kang Dodi, saya setuju. Makanya ini sepertinya pola pikirnya ada, begal itu kalau udah senekat itu mereka berarti tahu gitu. Wah, tidak mau ditewak oke, dilepaskan deh misalkan gitu ya. Mau ditewak oke, dikukumaha. Tapi di satu sisi juga masyarakat bingung kan, masyarakat juga sekarang mau main hakim sendiri takut gitu. Takut malah dibalik dilaporin gitu. Walaupun memang tidak boleh kan, kita juga tidak menyarankan main hakim sendiri. Tapi
1: Betul.
0: Kan tadi berarti kalau main hakim sendiri tidak boleh, nah aparat kepolisian harus punya diskresi apa nih agar pelaku kejahatan itu tidak berpikir selalu berbuat kejahatan. Tong wani-wani gitu kan, sampai sampai siang bolong gitu ya. Kan kalau malam hari mah di atas jam 12 itu kan orang juga tidak terlalu banyak berlalu lalang ya kan, dan aparat kepolisian juga bisa lebih gampang ngawasin. Tapi kalau kejadiannya siang hari bolong itu juga kan masyarakat banyak ya. Seberani itu berarti kan ada masalah nih kan di sistem keamanan kita gitu kan.
1: Iya benar.
0: Setuju Kang Rudi, betul Kang Rudi.
1: Ya begitu.
0: Ya begitulah. Kan sampai kita juga bingung ya kan. Makanya kita juga bingung, dan kritik dan lainnya juga masyarakat sudah menyampaikan. Ini tinggal keseriusan aparat kepolisian. Ya kalau kita yang harus mikirinnya mungkin ya kita tuh yang jadi Kapolrestabes ya kan. Kan ini harus ada sesuatu. Intel ini kan banyak intel ya kan. Intel terus jalan gitu kan. Kalau di apa di saya kan nonton Preman Pensiun yang lama itu kan intel itu bisa semudah itu gitu kan, mencari orang kalau niat ya kan. Tinggal kembali lagi apakah memang semua aparat pemerintahan kepolisian ini memang berniat bisa atau apa, punya komitmen menciptakan keamanan di Kota Bandung. Kalau iya, warga pun pasti mendukung ya.
1: Loh, ini dari Kang Nandi nih. Selamat pagi ya Kang Akang. Banyak maaf kejahatan di sini itu yang di bawah umur, dikarenakan rendahnya pendidikan karakter baik di sekolah ataupun di lingkungan dia tinggal. Nah ini karakter juga ini ya.
0: Betul, ini topik kita dulu ya kan. Topik dulu kita bagaimana waktu juga gubernur pernah apa ya, menjadi sebuah topik bahasan bahwa memang pendidikan karakter di anak-anak kita sekarang cukup lemah ya kan, seperti ya kan. Makanya banyak sekali video viral anak-anak yang berani melawan ke guru gitu kan. bahkan hal-hal lain gitu ya. Dan ini dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, termasuk kemarin ya kan, kejadian May Day tadi kan, yeah, yang perusuh itu justru anak-anak di bawah umur kan. Mm-hmm. Nah, ini berarti ada masalah, anak-anak yang belum waktunya itu sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak seharusnya dilakukan. Mm-hmm. Yeah, ini menjadi PR yeah, juga yeah, tadi kan, ya, kembali mm-hmm lagi kan, tugasnya guru kan, pemerintah juga kan, di situ ada dinas pendidikan, mm-hmm, ada pemerintah pusat juga yang harus terkait kurikulum. Ini masalahnya banyak. Sepertinya mm-hmm memang, ya itu tadi kan, sebetulnya memang kita bisa masuk surga lewat jalur ini ya kan, jalur protes. Yeah. Aduh, saya gak enak nyebutnya. Tapi itu tadi, banyak permasalahan di kita yang kalau dibiarkan ini khawatir ya kan. Mm. Generasi muda kita nanti mau seperti apa nanti kan. Apalagi yeah, kan yeah, 2045 Indonesia emas, jangan sampai Indonesia emas ini apa yang diemaskan gitu kan.
1: Iya, yeah, betul.
0: Harus ada, mumpung masih sekarang nih, masih 20 tahun lagi nih. Mm. Harus seperti apa, jangan sampai nanti kita ya, nauzubillah min dzalik ya kan.
1: Betul. Ini tambahan dari Kang Nadi ini, membangun kecerdasan itu penting, tapi membangun karakter lebih utama katanya.
0: Ya, betul Kang. Dan ini kemarin juga ada perbincangan ya Kang di salah satu saya di salah satu kajian ya Kang, pengajian lah gitu kan. Ini juga bagaimana kemarin ramai ya Kang, ada tokoh agama yang melakukan pencabulan. Hmm. Kemudian juga ada anak-anak sekolah yang sebenarnya dia sekolah Islam tapi melakukan kejahatan kriminal dan lain sebagainya. Ini masalah karakter. Jadi ini bukan masalahnya masalah pola pendidikan, ini memang ada permasalahan seperti di kita kan. Yeah. Apalagi yang di sekolah yang tidak mengajarkan agama ya kan. Sekolah yang mengajarkan agama pun itu masalah. Karena tadi lingkungan Kang, lingkungan. Sekarang era digitalisasi. Kejahatan itu dulu cuma ada di TV ya kan, bukan ada di TV, cuma ada di jalan gitu. Sekarang bisa masuk ke kamar-kamar melalui HP kan.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Jadi itu bisa menjadi inspirasi bagi anak jika tidak ditanamkan. Makanya kalau saya pribadi, anak itu memang lebih ditanamkan kecil itu tauhid ya kan. Kalau yang muslim itu tauhid dulu lah, yeah, diperkuat gitu kan. Sebelum menanamkan ilmu-ilmu yang lainnya.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
0: Karena itu yang penting, kalau tauhidnya sudah kuat, dia akan memahami segala macam hal tentang hal muamalahnya kan. Tapi kalau baru ditanamkan dulu tentang ibadahnya, nanti dia tidak paham. Saya ini tuh ngapain? Bukan menyalahkan ya, tapi harus lebih paham dulu tentang tauhid, bagaimana mengenal Allah gitu. Istilahnya gitu kan. Yeah. Kalau yang ini memang menjadi permasalahan kan. PR di pendidikan kita bukan hanya pendidikan konvensional, tapi juga di pendidikan-pendidikan yang memang berbasis agama.
1: Betul, betul.
0: Nah, salah satu permasalahan kejahatan kan memang biasanya terkait kemiskinan ya kan. Biasanya, walaupun kita tahu kejahatan korupsi itu bukan masalah kemiskinan, tapi ini memang masalah juga terkait kesejahteraan sosial, kesejahteraan, yeah, kesejahteraan masyarakat yang memang berdampak tadi terhadap banyaknya aktivitas kriminal kan. Nah, ini juga kalau di berita lainnya, ini ada kenaikan drastis penerima bantuan kan di Kota Bandung. Ini Pemkot Kota Bandung memastikan peningkatan jumlah penerima bantuan pangan dari pemerintah pusat. Ini juga bisa menyinyalir kondisi masyarakat kita yang menurun ya kan, secara ekonomi kan.
1: Bentar, bentar. Ini masih ada komentar dari Cenonon.
0: Oh, siap.
1: Serba salah jantan warga Indonesia mah dikritik oge da atung aneh. Boleh jangan anjing katanya. Terus ada dari Kang Rohman. Kang Rohman, kalau main hakim sendiri memang tidak dibenarkan. Makanya harus main hakim bersama atau banyakan. Iya benar.
0: Tadi saya mau ngomong kayak gitu tapi saya enggak boleh ya kan, kita ngomongin apapun ya gitu. Ya,
1: Kang Rohman ya, mah kenging ya, lah. Wartawan mah tekenging.
0: Ya. Ya itu paham Kang, paham kekhawatiran warga itu tadi kan. Kekhawatiran warga itu tadi seperti itu ya. Main hakim sendiri kita salah, tapi diandapkan mereka tidak punya efek jera kan. Nah itu makanya tugas aparat yang harusnya punya apa nih, kalau sudah seperti ini mereka harus berpikir keras. Mungkin mereka berpikir gitu kan, tapi ya aksinya, kita tunggu aksinya kan.
1: Betul.
0: Kalau terlalu banyak bahas di luar rapat, ya aksinya apa? Kalau rapat-rapat terus, aksinya kan sementara kejahatan terus terjadi ya kan. Kejahatan terus terjadi, terus berulang gitu. Bahkan di waktu-waktu yang menurut kita di luar nurul ya, di luar nurul jam sakit itu ada kejahatan
1: betul,
0: begal
1: yang
0: luar biasa itu, mereka betul sudah kurang ajar kalau menurut saya kan.
1: Iya, iya.
0: Ya itu tadi dilanjutkan beritanya, jadi memang ini juga terkait peningkatan penerima bantuan sosial nih kan. Ini Wali Kota Bandung menjelaskan bahwa memang ada terjadi peningkatan. Dan ini kan datanya hasil verifikasi dari dinas terkait ya kan. Artinya memang kondisi masyarakat juga tidak baik-baik saja kan. Nah ini juga bisa jadi masalah kesejahteraan sosial ini menjadi pemicu angka kriminalitas meningkat kan. Terutama di perkotaan ya. Lapangan kerja makin susah ya kan. Makin susah, yang jadi punya kerjaan juga tidak mudah mendapatkan penghasilan. Kalau kemarin saya sempat karena nonton versinya bareng-bareng di TV gitu kan, sempat ngobrol sama ojek juga, ah mendingan di Pareman senada kan, putar-putar juga ngabiakin bensin. Nah itu juga masih masalah kan. Artinya yang sudah punya pekerjaan juga tidak mudah mendapatkan penghasilan, yang sudah punya usaha juga tidak mudah mendapatkan keuntungan, apalagi yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya usaha. Ini juga menjadi sebuah masalah sosial kan di masyarakat kita, bukan hanya di perkotaan, bukan hanya di kota Bandung, tapi di seluruh daerah. Jadi nanti akan sejalan ya kan, angka kriminalitas akan biasanya beriringan dengan tadi terkait juga angka terkait dengan kesejahteraan sosial di masyarakat. Ini PR besar kan, makanya jadi pemerintah teh kadang-kadang kalau mau ketika kampanye itu jangan ingat bangga jadi pemimpinnya kan, jadi wali kota, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden mungkin ya kan. Tapi juga harus paham permasalahan di wilayahnya itu seperti apa. Jadi nanti mungkin kita juga ketika memilih pemimpin harus tahu kan mana yang punya program terkait tadi kebijakan untuk kemasyarakatannya kan. Bukan hanya gaya ketika sudah dipilih gitu ya, tapi juga harus punya, kita harus paham gitu kan. Jangan hanya menjual janji-janji kosong ya, apalagi janji-janji palsu gitu ya kan. Ini PR kan buat bukan hanya pemerintah tapi juga buat masyarakat sendiri kan. Terkait ya itu kan, kan pemerintah juga kita yang milih ya kan.
1: Dan memang kita juga harus harus dibolehkan terbuka ya untuk mengkritik, karena mungkin kan program di awalnya benar-benar wah mantap lah program ya, setelah dijalankan itu program-programnya jadi luntur. Nah masyarakat yang harus menjadi kontrolnya ya, yang pemimpinnya juga harus menerima memang, itu
0: ya kontrol itu kan adanya di DPRD ya kan. DPRD di DPRD itu kan wakil masyarakat katakan. Kalau kita masyarakat biasa kan ya nanti ya tugas mereka yang mengontrolkan. Kalau kita hanya bisa mengkritis, tapi kita juga mengkritisi kan sekarang CNO kayaknya mengkritisi di media sosial, CNO di Berangus gitu ya. Kadang-kadang juga berseberangan dengan pemerintah, ini juga menjadi masalah. Nah ini juga menjadi sebuah PR nih buat pemerintah. Kan kita kan kritik, katanya menerima kritik, tapi ketika dikritik dianggapnya berseberangan, ini jadi masalah. Jadi ya sepertinya memang tadi kata Cenanon, kita mudah-mudahan kita bisa masuk surga lewat jalur tadi kan. Jalur segala permasalahan yang kita kritik juga tidak dilakukan katanya kan. Kritik cuman ya gitu aja, tidak ada tindak lanjut. Tapi kita harus tetap optimis kan. Kita sebagai jurnalis juga harus menyampaikan optimis bahwa tadi kita juga pikir pemerintah juga tidak tinggal diam. Terkait permasalahan yang ada, ya mudah-mudahan saja Kang, dengan kita suarakan melalui media seperti ini, melalui media sosial yang dipunyai oleh masyarakat, mudah-mudahan juga pemerintah makin aware, karena kan tadi jangkauan tidak bisa menyeluruh ya Kang. Tapi masyarakat silakan, makanya tadi salah satu juga kami juga kan di bandunghari.com, silakan kalau ada keluhan-keluhan terkait layanan masyarakat, layanan oleh pemerintah, silakan sampaikan juga videonya melalui Instagram @bandung_hari ini, agar tadi bisa diketahui oleh pemerintah. Nah nanti kita pantau nih Kang, biar pemerintah juga bisa apa ya, kita pantau apakah di kritisi kita tuh dilaksanakan atau tidak, ditindak lanjut atau tidak.
1: Betul. Ada informasi lain Kang Riki?
0: Mungkin itu kan untuk informasi lainnya silakan sahabat Kelet bisa akses portal bandunghari.com. Banyak sekali berita lain terkait juga, ini juga ada proses seleksi kebun binatang ya Kang.
1: Betul.
0: Mangga yang punya modal untuk mengelola kebun binatang nih, pendaftarannya sampai 10 Mei ini masih minim peminat katanya Kang. Silakan juga bisa diakses beritanya di portal bandunghari.com. Juga untuk informasi lainnya, dan silakan juga sahabat Kelet bisa mengirimkan video-video terkait layanan yang ada di Kota Bandung dan Jawa Barat ke Instagram @bandung_hari ini. Itu saja Kang yang bisa disampaikan pada pagi hari ini.
1: Ada satu lagi Kelet Kang Riki. Kelet siapa Kang? Yes, Kang Nandi yang ngejorowok. Kang, Persib juaranya.
0: Amin, Kang Nadi, siap. Sekarang konvoy KDI, doakan saja Kang Nadi.
1: Oke, okay, Kang.
0: Nanti kita konvoi, Kang. Baik, itu saja, Kang. Oh, jangan lupa juga, Kang, ini BPS Jabar hari ini juga ada rilis pertumbuhan ekonomi. Silakan sahabat Kelet yang bagi penikmat data, kemarin sudah rilis inflasi dan lain-lain, bisa disimak di jabar.bps.co.id, .co.id beritanya. Untuk hari ini nanti bisa disimak di YouTube-nya BPS Jabar, jam 13.30 ada rilis tentang pertumbuhan ekonomi, tentang keadaan ketenagakerjaan, juga tentang data penduduk hasil survei antar sensus 2025. Okay. Itu saja, Kang. Reportasinya mungkin kita akan sampaikan di pekan depan.
1: Oke.
0: Okay. Mungkin itu saja. Saya Riki dari Bandung Herald.com melaporkan untuk sahabat Kelet. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda simak info hari ini.

0: sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1
2: Bandung's inspiring sound.

Radio 7,1 sahabat kilat Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Run, Love Is, Little Finger, and Karimata featuring Tiara Effendi dan lainnya dalam suasana MP Theater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan. Gaya Music Festival 14 dan 15 Agustus 2026. Jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei 2026. Tiket harian mulai dari Rp400.000. Atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas, pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi silakan menghubungi WhatsApp 0811-220500, 0811-220500, atau Instagram @gayamusicfest, @gayamusicfest. Di Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430, Ledeng, Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi

Lalu ayah bunda masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di

Bandung Jazz Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti Asai dan Guaranai Blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya di berbagai yang berbeda dalam setiap hidangannya. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding hingga 150 pack, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

FM, selamat pagi sahabat kalian bagian yang baru saja bergabung. Terima kasih untuk Teh Edi, selamat pagi, selamat beraktivitas. Teh Susi juga terima kasih. Dan sahabat-sahabat Kelight yang pagi ini sudah mulai disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan rutin Anda. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik pekerjaan Anda dan menghasilkan sesuatu yang terbaik juga untuk Anda ya, dan orang-orang di sekitar Anda. Sahabat Kelight, pemerintah Kota Bandung meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan jalanan yang dinilai memiliki pola terorganisir dan dapat mengganggu stabilitas keamanan kota. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengungkapkan kekhawatirannya terhadap fenomena aksi kriminal seperti begal yang diduga tidak berdiri sendiri. Dan menurutnya kondisi tersebut harus diantisipasi secara serius melalui penguatan koordinasi lintas sektor, terutama dengan aparat kepolisian. Telah menjalin sinergi Pemkot Bandung dengan pihak kepolisian untuk melakukan langkah pencegahan dan penindakan secara terukur. Selain itu, pendekatan berbasis masyarakat seperti penguatan siskamling juga terus didorong sebagai bagian dari sistem keamanan lingkungan. Ia juga mengajak masyarakat untuk tetap waspada dan aktif melaporkan jika menemukan potensi gangguan keamanan di lingkungan masing-masing. Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah Kota Bandung optimis stabilitas keamanan dapat terus terjaga di tengah berbagai dinamika yang berkembang.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Bandung City by Diesel 107.1 FM. Sahabat Gelet, tentang sampah memang tidak berhenti ya, terus saja bergulir. Seperti diberitakan bandunghariini.com, terhentinya akses pembangunan ke TPA Sarimukti bukan sekedar gangguan teknis bagi kota Bandung. Situasi ini memperlihatkan kerentanan mendasar dalam sistem persampahan yang selama ini bergantung pada satu titik akhir. Sejak akhir April hingga awal Mei 2026, aliran sampah ke TPA dihentikan. Pemerintah Kota Bandung menetapkan kondisi darurat sekaligus memaksa perubahan mendadak dalam cara kota mengelola limbahnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farkan merespon dengan menerbitkan surat edaran yang mewajibkan seluruh wilayah mengelola sampah secara mandiri. Dan kebijakan ini menggeser pendekatan secara drastis. Jika sebelumnya sistem bertumpu pada pengangkutan dan pembuangan, kini setiap wilayah harus melakukan pengurangan, pemilahan, dan pengolahan di sumber. Dan sampah tidak lagi boleh keluar dari wilayah masing-masing. Artinya tanggung jawab yang sebelumnya berada di sistem kota, kini didorong ke tingkat lingkungan. Perubahan ini terjadi bukan karena kesiapan sistem, melainkan karena keterpaksaan situasi. Dan di lapangan kebijakan ini menempatkan camat dan lurah sebagai penanggung jawab utama. Mereka harus memastikan tidak ada penumpukan sampah terutama di ruang publik dan jalur utama. Namun tantangan utamanya bukan sekedar koordinasi, tanpa infrastruktur pengolahan yang memadai di tingkat lokal, kemampuan wilayah untuk menyerap beban tambahan ini menjadi terbatas.

Ini tanggapan yang luar biasa dari Mbak Lydia ya, setelah saya membacakan informasi tentang susahnya pembuangan sampah terakhir. Ini ada sebuah penghargaan, terserah itu di lingkungan apapun atau tingkat apapun penghargaannya, tapi ini sudah menunjukkan reaksi yang positif ya, gercep gitu. Ini sebuah penghargaan untuk pahlawan lingkungan. Saya bacakan ini flyernya. Di Kelurahan Pasir Layung. Ya, ini tingkatnya di RW 02 sebagai RW terbaik dalam pengelolaan sampah periode bulan April tahun 2026. Ini sangat menarik. Penghargaan ini diberikan atas dedikasi, kerja keras dan kepedulian dalam menjaga kebersihan serta kelestarian lingkungan di wilayah Kelurahan Pasir Layung. Terima kasih Mbak Widya sudah memberikan informasi ini. Mungkin ini sebagai contoh atau mungkin di beberapa daerah juga sudah melakukan ini ya. Ini suatu tindakan yang benar-benar menjadi disebutkan di sini sebagai pahlawan lingkungan. Nah, menarik ya. Terima kasih Mbak Widya sudah memberikan informasi sehingga saya langsung bacakan ini sebagai respon yang baik dari masyarakat warga Kota Bandung khususnya ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kilat yang sudah bergabung di pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi ini. Semoga semuanya berjalan dengan baik.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Jazz by Diesel 107,1 FM. Sahabat kalian berhati sudah bersama kita di Morning Review di edisi Selasa 5 Mei 2026. Terima kasih sahabat kalian atas atensi Anda. Terima kasih sahabat-sahabat kalian yang sudah bergabung memberikan komentar tadi. Dan terima kasih juga spesial untuk Mbak Lydia, yang Lydia Rusli yang sudah memberikan respon ada informasi terkait dengan penanggulangan sampah di daerah masing-masing ya. Tepatnya ini saya bacakan sekali lagi ya, karena ini sebagai contoh yang bisa ditiru ya, Kelurahan Pasir Layung, tepatnya RW 02 sebagai RW terbaik dalam pengelolaan sampah per tahun 2026. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Angga Dika undur diri, insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: kid. You gotta just go for it. Don't think about what comes after or what came before.
1: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi, yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini, Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam.

malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light FM
1: 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju-mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Ada sejuk ke masyarakat Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelight. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Kelight. Alhamdulillah, senang sekali saya Vivi Salvia Kusman. Lumayan berapa hari ya, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, 3 hari lah ya saya gak nemenin Anda. Mudah-mudahan Anda juga kangen sama saya. Dan ya, di luar sana cuaca nampak cerah ya sahabat Kelight. Mudah-mudahan sih secara seterusnya, dan juga suasana hati kita juga selalu dipenuhi dengan kebahagiaan ya. Pretty Much adalah American Canadian pop and R&B boy band yang based in Los Angeles, California. Tadi sudah mengawali perjumpaan kita sahabat Kelight dengan Eyes of You, dan membawa kita di 11 menit lepas saya pukul 12 siang. Banyak loh lagu-lagu baru ya, lagu-lagu kekinian, new entry gitu di Kelight FM yang bisa Anda request. Jadi soalnya ada yang pernah sering bilang sama saya, kayaknya lagu-lagu Kelight FM tuh lagu-lagu lama. Enggak juga, lagu-lagu barat yang kekinian pun juga banyak sekali di Kelight FM. Makanya Anda bisa request ya lagu-lagu favorit Anda yang kekinian nih untuk sahabat-sahabat Kelight Gen Z. Jika bisa request ke sini ke Tel-Tel pastinya di 0812-203-1972 sambil Anda menikmati makan siang atau beraktivitas, atau sambil mengerjakan tugas kuliah gitu ya. Atau juga bagi Anda yang sekarang sedang di kantor ataupun di perjalanan ataupun dimanapun beraktivitas, terima kasih sudah bersama dengan Kelight FM. Saya Vivi Salvia Kusman menemani Anda, silakan sampai pukul 3 sore saya buka request, karena hari ini nggak ada talk show, jadi silakan langsung bergabung saja di 0812-203-1972 sampai pukul 3 sore ini.

Masih dari kawasan Dago Jalan Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM Bandung's Inspiring Sound. Kita baru saja memulai kebersamaan kita di Tell to Tell ya. Sudah ada beberapa lagu yang saya hadirkan. Dan benar kan, bukan cuma lagu-lagu lama aja yang ada di K-Light FM ya sahabat K-Light. Seperti lagu ini Sabrina Carpenter, dan tadi juga ada Tila ya dengan Art. Terus juga ada Miley Cyrus, ada Pretty Much. Masih banyak lagi lagu-lagu kekinian sahabat K-Light. Ada Juicy Lucy dan Sabrina Carpenter dengan Espresso. Sudah membawa kita di 26 menit lepas dari pukul 2 siang. Gimana? Udah ngopi? Udah minum Espresso siang ini? Tapi makan siang dulu ya, kalau tiba-tiba ngopi aja gitu kan kayaknya gimana gitu. Aduh, ini masih orang kayaknya. Nah ini nih ya, ada beberapa lagu yang memang gak ada di K-Light FM. Coba deh, kan sudah beberapa kali juga request ya. Jadi silahkan kalau misalnya mau request lagu-lagu yang memang khas K-Light FM. Lagu-lagu, gak harus lagu-lagu lama juga, lagu-lagu kekinian kalau memang ada di K-Light FM dan masuk ya, mangga gitu ya. Oke, okay, Million Years Adele, Million Years Ago dari Adele. Wow, ini lagunya, ini ya apa namanya, katanya ini merupakan salah satu lagu favorit dari Mbak Susi juga ya. Langsung deh ya, saya putar ya sebentar ya. Terus juga ada Tommy Page-nya Shoulder to Cry On yang disuka oleh sahabat Dodi juga boleh, nanti ditunggu saja lagunya. Sebentar akan dihadirkan Tommy Page-nya. Terus kemudian juga ada Mbak Nani yang suka dengan Vina Panduanata, Kasih ya. Terus juga ada yang Mas Adi yang suka dengan Phil Collins featuring Frida. Fridanya Abba ya. Here We Stay. Jadi kan Abba tuh ada dua personil, ada Agnita, ada Frida. Ini aduh salah satu favorit saya deh kalau bicara soal Abba. Phil Collins juga. Nanti ya Mas Adi diputar lagunya sebelum jam 1 siang. Terus kemudian juga saya ingin sapa ini untuk Mas Sandi Kustejo, Debbie Gibson yang Only in My Dream. Boleh nanti dihadirkan lagunya, dan semuanya sepertinya bisa terputar sebelum jam 1 siang gitu ya. Karena ya seperti biasa kita jam 1 siang ini ada ini dulu apa namanya Jabar Now. Tapi nanti jam 1 siang masih lama. Jadi silakan untuk Anda bergabung di Tell to Tell, dan Mbak Susi di Cibubur, terus juga Mas Adi, Mbak Nani, sahabat Dodi. Ini kalau saya nggak chat langsung di K-Light FM, bukan berarti nggak dijawab ya. Udah dijawab di on air ya, Mbak Susi, terus juga yang lain-lainnya. Jadi lagunya akan saya hadirkan satu persatu karena ini Tell to Tell di mana Anda bisa request lagu-lagu favorit Anda, dan Mbak Susi, ini lagunya.

Lalu ayah bunda masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sk.

107,1 Kelaira FM, Bandung's Inspiring Sound, sahabat Kelaira, oke. Okay. Kita sudah berada di interval yang pertama ya, sahabat Kelaira, di ujung interval yang pertama. Dan jam 1 siang nanti, kita tersambung dulu dengan Jabar Now. Habis itu kita akan kembali lagi menemani Anda, atau saya akan kembali lagi menemani Anda. Dan tadi sudah beberapa lagu yang dihadirkan ya, Mbak Nani sudah diputar lagunya. Terus juga Mbak Susi sudah diputar, Mbak Nani, terus kemudian juga ada sebentar Mas Dodi ya, terus kemudian Mas Sandi juga sudah diputar lagunya, Mas Adi sudah diputar lagunya, terus kemudian juga Mbak Susi sudah. Nah ini untuk sahabat Ipul, sahabat Edi, Mbak Cecil, Pak Sugi, terus juga ada Kang Tommy. Lagunya habis jam 1 ya, biar gak kepotong berita. Tapi Kang Tommy gak ada lagu yang itu, notoriusnya adanya dari Duran-Duran gitu. Jadi mau request yang mana? A View to Kill, Duran-Duran, coba ya kita lihat ya. Tapi habis jam 1 siang ya, kayaknya gak keburu soalnya takut kepotong berita, karena kita akan ini dulu. Oh, gak ada lagunya Duran-Duran yang itu, gak ada. Gitu, nanti saya WA deh ya. Aduh. Nanti di WA untuk beberapa lagu yang memang gak bisa diputar. Duran-Duran tuh adanya Is There Something I Should Know, terus Notorious, ada Ordinary World, Come Undone, ada Save a Prayer, ada Perfect Day, ada Rio, Pressure Off featuring Janelle Monae and Neil Roger, itu adanya. Yang itu nggak ada Kang Tommy, jadi ragu lagu yang lain deh ya. Terus ada Mbak Foni requestnya Backstreet Boys, habis jam 1 ya lagunya ya Mbak Foni ya, karena seperti biasa kita Jabar Now dulu ya, sudah ya. Nanti kita ketemu lagi di habis berita jam 1. Selamat makan siang untuk Anda dan untuk sahabat yang muslim, selamat menjalankan ibadah sholat duhur juga. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, beraktivitas, sehat begitu ya, dan itu nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah, habis ini saya akan kembali lagi menemani Anda, dan untuk yang belum terputar lagunya akan saya putarkan sesudah berita jam 1.

0: penghalang untuk anak-anak bisa belajar. Meja belum bisa dipakai dan termasuk buku juga yang masih di sana.
1: Titik awalnya di Makorem Pengolahan Bentuk Negara, finishnya di Balai Iskala.
2: Jabarnow edisi kali ini diantaranya mengenai di Bogor Barat, tembok penahan tanah longsor, satu warga meninggal dunia. Di Majalengka, tiga ruang kelas ambruk, siswa belajar di musola dan perpustakaan. Kirab Mahkota Binokasih Milangkala Tatar Sunda, ribuan warga padati halaman kantor Bupati Tasikmalaya. Lanjut malam ini di Garut. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabarnow selengkapnya. Longsor terjadi di Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, akibatkan satu warga meninggal dunia. Hujan dengan intensitas tinggi sejak siang hari diduga menjadi penyebab utama ambruknya TPT atau tembok penahan tanah di lokasi itu.
3: Korban diketahui berinisial W berusia 24 tahun saat kejadian korban sedang melintas di lokasi untuk menuju warung. Namun tiba-tiba terdengar suara gemuruh dan TPT langsung longsor menimpa korban hingga seluruh tubuhnya tertimbun material.
4: Ada dilaporkan kejadian tanah longsor dan mengakibatkan satu korban jiwa meninggal. Yang bersangkutan almarhumah ini sedang melintas ingin ke warung pada saat itu. Walaupun mungkin hujan sudah mulai mereda, namun pada luar TPT yang berisian di saluran air setinggi sekitar.
3: Selain melakukan evakuasi, petugas BPBD Kota Bogor bersama warga setempat juga melakukan pembersihan material longsor. Peruntuhan TPT sempat menutup akses jalan setapak sehingga aktivitas warga terganggu. Hingga kini petugas masih melakukan penanganan di lokasi serta menghimbau warga untuk meningkatkan kewaspadaan mengingat curah hujan masih tinggi.
2: Banjir bandang merendam 35 rumah di Kampung Cibolang, Desa Jamali, Kecamatan Mande, Cianjur. Banjir selama 2 hari berturut-turut itu membuat 1 rumah jebol dan 66 kepala keluarga terpaksa mengungsi.
5: Banjir terjadi setelah hujan deras mengguyur selama beberapa jam. Menurut Kepala Desa Jamali, Cece Rusmana, awalnya ketinggian air hanya 30 cm, tapi menjelang maghrib ketinggiannya terus naik. Total ada 35 rumah yang terendam dan lebih dari 60 keluarga harus diungsikan. Selain itu, 1 rumah jebol akibat hantaman arus banjir. Menurutnya, banjir di lokasi tersebut terjadi selama 2 hari berturut-turut. Hal itu diduga disebabkan akibat pendangkalan sungai di sekitar pemukiman warga.
6: Sebenarnya banjir bandang ini selama puluhan tahun baru sekarang ini. Kalau ada banjir adalah ya namanya di Solokan itu memeluas tinggi. Kalau sekarang seperti ini baru 2 hari parah, terendam, terus ada beberapa rumah yang jebol. Jebol akibat terjangan banjir itu sendiri bandang. Korban nggak ada. Ya untuk sampai saat ini kami belum bisa mentaksir berapa kerugian masyarakat masing-masing.
2: Akhir pekan lalu, 3 ruang bangunan kelas sekolah dasar di Kabupaten Majalengka ambruk. Akibatnya, Senin siang, ratusan siswa harus melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam musola serta ruang perpustakaan.
7: Ambruknya 3 bangunan yang baru direnovasi ini diduga akibat penahan baja ringan yang tidak kuat menahan genting. Selain itu, 3 bangunan kelas yang baru direhab 4 tahun lalu ini tampak porak-poranda. Beruntung, tidak sampai menimbulkan korban jiwa.
8: Intinya musibah ini jangan menjadi penghalang untuk anak-anak kita belajar. Saya memberikan support kepada anak-anak untuk tetap semangat belajar walaupun fasilitas mungkin ada yang tertinggal di sana. Termasuk buku juga yang masih di sana. Saya akan kirim meja untuk anak-anak supaya anak-anak bisa belajar nyaman dengan meja masing-masing seperti di kelas sana.
7: Para siswa berharap bangunan yang ambruk segera diperbaiki karena mengganggu aktivitas belajar mengajar.

0: RSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
1: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
0: Saudara, Polda Jawa Barat menetapkan 6 orang pelajar sebagai tersangka dalam kasus dugaan perusahaan

0: kelompok massa yang dengan sengaja membuat kekacauan.
1: Kabid Humas Polda Jawa Barat, Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan menjelaskan, para tersangka ini diketahui positif mengkonsumsi obat-obatan terlarang saat melancarkan aksi anarkisnya. Keenam tersangka ini memiliki peran masing-masing dalam aksi kerusuhan tersebut. Para tersangka kini telah ditahan di Mapolda Jabar untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Di sisi lain, pihak kepolisian masih terus melakukan pengembangan lebih lanjut guna mengejar pelaku lainnya yang terlibat dalam kerusuhan tersebut.
2: Itu adalah masa yang bukan dari buruh, bukan kelompok itu. Yang bersangkutan ini menggunakan tutup kepala, tutup muka berwarna hitam, membawa petasan, membawa molotov dan alat-alat yang sifatnya adalah untuk merusak atau sajam. Dan ini indikasinya mereka adalah berniat untuk melakukan pelanggaran hukum.
1: Secara terpisah, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku sangat prihatin terkait kerusuhan yang terjadi pada saat peringatan Hari Buruh Sedunia atau May Day 1 Mei 2026 yang terjadi di Kota Bandung. Lebih lanjut, Dedi mendesak Polda Jabar untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan menangkap otak dari aksi anarkis tersebut.
3: Kita menyampaikan rasa prihatin ya, masih ada orang, kelompok orang yang memanfaatkan situasi hari buruh yang sudah berjalan dengan damai, dengan tiba-tiba muncul tanpa pemberitahuan UNRAS, tanpa orasi, geruduk-geruduk melakukan pembakaran. Dan saya yakin jajaran Polda Jabar akan mampu menyelesaikan, mengusut tuntas tindakan kriminal itu dan bisa memprosesnya secara hukum.
0: Kirab budaya Napak Tilas Pajajaran dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar pemerintah Provinsi Jawa Barat di

0: Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama mengikuti prosesi kirab budaya.
1: Kirab budaya napak tilas pajajaran dalam peringatan Milangkala Tatar Sunda yang digelar oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat di halaman kantor Bupati Tasikmalaya Senin 4 Mei malam berlangsung meriah. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang didampingi Sekda Provinsi Jawa Barat dan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi, Wakil Bupati Tasikmalaya, unsur Forkopimda Kota dan Kabupaten Tasikmalaya bersama-sama mengikuti prosesi kirab budaya. Antusiasme masyarakat begitu tinggi. Ratusan bahkan ribuan warga tumpah ruah memadati halaman kantor Bupati Tasikmalaya untuk menyaksikan kirab mahkota binokasi meskipun sempat diguyur hujan. Kirab dimulai dari Universitas Cipasung dengan rangkaian prosesi budaya termasuk penampilan tarian tradisional iring-iringan kuda pengawal serta kereta kencana yang membawa mahkota binokasi sebagai simbol kejayaan Tatar Sunda. Rombongan kirab bergerak menuju halaman kantor Bupati Tasikmalaya dilanjutkan penampilan seni budaya peserta kirab dari perwakilan kota kabupaten se-Jawa Barat seperti Kabupaten Ciamis yang menampilkan bebegig. Prosesi dilanjutkan dengan peletakan mahkota binokasi pada meja yang telah disiapkan di panggung utama sebagai simbol kembalinya nilai-nilai luhur sehingga dapat terlihat masyarakat dan tamu undangan yang hadir. Pada puncak acara, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan sambutan yang menekankan pentingnya amanah dari karuhun dalam kehidupan masyarakat mulai dari pelayanan kesehatan, pendidikan hingga pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan rakyat.
2: Mudah-mudahan

0: curcor caima suki mukti patamina berat dothar pada gamna. Mudah-mudahan leuweung harejo rakyatna ngejo.
1: Bupati Cecep Nurul Yakin atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Pasir. Palaya sampaikan terima kasih atas kunjungan gubernur dan penyelenggaraan kirab di wilayahnya.
0: Hatur nuhun Pak Gubernur, parantos ngalongok ka Kabupaten Tasik. Mugia Pak Gubernur sehat walafiat, panjang yuswa, berkah rezeki, engal kenging jodoh. Mugia Pak Gubernur teras nanjel. Kamu mimpin orang sadayana, Jawa Barat makin istimewa.
1: Setelah semalam milangkala Tatar Sunda dalam kirab budaya napak tilas Pajajaran berlangsung di Kabupaten Tasikmalaya, malam ini akan digelar di Kabupaten Garut. Kepastian disampaikan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin saat mengecek lokasi persiapan penyelenggaraan kirab budaya Senin 4 Mei siang. Menurutnya, sebanyak 27 kabupaten kota di Jawa Barat akan menunjukkan kreasi khas daerah mereka yang digelar di pusat perkotaan Kabupaten Garut Selasa 5 Mei malam. Ia menuturkan kirab dimulai di Jalan Bratayuda sekitar markas Korem 062 Tarumanagara, melewati Jalan Ahmad Yani berakhir di kantor Bakorwil atau kantor Gubernur Jawa Barat Balai Dewa Niskala.
2: Rencananya tadinya di Cibalong. Nah, di situ ada situs yang bersejarah, tapi karena pertimbangan lain-lain akhirnya diputuskan di Garut, dan kita akan laksanakan titik awalnya adalah di Makorem 062 Tarumanagara, finishnya di Balai Niskala. Kami mengajak seluruh warga Kabupaten Garut untuk bersama-sama melihat karnaval atau kirab budaya milangkala Tatar Sunda.
3: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
4: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. Oh, the 70s.

Sudah 7,1 KLR FM Bandung, inspiring sounds I have at KLR. Oke, kita sudah berada di interval kedua ya. Level 42 dengan Take a Look sudah diputar ya Kang Tommy. Terima kasih lo supportnya di tengah kesibukannya, tapi tetap dengerin KLR FM juga kalau lagi sempat katanya. Terima kasih Kang Tommy. Kalau kata Ibu Ucu, kalau ngomong Kang Tommy itu gimana gitu ya. Masa sih Bu, ya ampun. Ibu Edit juga nih. Terima kasih Bu Edit lagunya, doanya juga ya. Nanti lagunya For the Love of You sudah saya persiapkan. Salamnya untuk Mbak Susi di Cibubur, untuk Mbak Puji Astuti, Cun Nonon, Teh Gina, Mbak Retno, Kang Sandi Kustejo, dan semua pendengar setia katanya. Iya, kemarin pada kumpul ya. Terus kemudian, nah ini sahabat Edi. Sahabat Edi di Ramdan, ini Pussycat Dolls Stick With You nya, ini salah satu lagu favorit saya loh. Sudah dipersiapkan ya untuk sahabat Edi di Ramdan, dan juga untuk Mbak Foni, lagunya Backstreet Boys yang As Long As You Love Me, kirimnya untuk Timothy, Jenny, Mama, Hani, dan juga kru Killer FM, ditunggu saja. Ada Mbak Cecil, kalau tadi lagunya ada Tommy Page, ada Debbie Gibson, jadi pengen NKOTB New Kids on the Block ya, Summertime, boleh, sudah saya persiapkan juga. Terus juga ada sahabat Ipul, ini juga salah satu lagu favorit saya, dari David Foster dan Olivia Newton-John dengan The Best of Me, ditunggu. Ada Pak Sugi, suka dengan lagu Here I Am, Air Supply. Terus kemudian juga ada Mas Timothy nih ya, Mas Timothy Lee Santoso yang suka dengan Yovi Nuno, Bunga Jiwaku, juga sudah dipersiapkan ya. Sudah, itu tadi lagu-lagu bagus yang sudah saya persiapkan. Sepertinya sih sudah hampir penuh sampai pukul 2 siang. Tapi jangan khawatir, karena saya menemani Anda sampai pukul 3 sore, sahabat Kelight. Hari ini gak ada talk show, jadi kita lanjut terus sampai pukul 3 sore. Dan ini salah satu lagu favorit saya juga, yang di-request juga sama sahabat Edi di Ramdan. Tapi saya pengen kirim lagu ini spesial untuk Kang Tommy dan juga untuk semua sahabat Kenlight.

sahabat Kilite, kita masih bersama dalam Tell to Tell. Masih dengan informasi seputar trending topik terkini di media sosial, sambil memilih lagu-lagu favorit Anda melalui telepon 022-253-1972, WhatsApp dan SMS di 0812-203-1972, Facebook Kilite 107,1 FM, Twitter at 1071 KLITE FM. Kirim salam sapa Anda untuk orang terdekat, sahabat atau rekan kerja Kilite FM hingga pukul 3 sore nanti. Nikmati pula kebersamaan kita melalui streaming di www.1071klitefm.com dan download aplikasi streaming di Play Store Kilite 107,1 FM Bandung bersama Vivi Safia Kusman.

Fijn dat je komt naar de Kelaira FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, sudah 31 menit lepas dari pukul 1 siang dan sudah beberapa lagu yang sudah saya hadirkan untuk Anda, dan requestnya sampai pukul 2 siang sudah penuh ya. Jadi untuk kakak kelas saya nih di SMA Negeri 20 Bandung, Kang Jo Surya, mohon maaf saya gak bisa putar lagunya di jam 2 ini, di jam rentang waktu yang ini. Jadi abis jam 2 siang gak apa-apa ya, tapi nanti diputar deh. Soalnya ada beberapa lagu yang sudah mengantri untuk diputar, seperti lagunya Bunga Jiwaku. Ini lagu yang disuka sama Mas Timothy, terus Ibu Edith, terus ada Mbak Cecil, terus Pak Sugi, terus ini ada Kang Ipul. Jadi Bang Kang Jo Surya gak apa-apa ya, amin. Terima kasih atas doanya. Tapi satu informasi dulu untuk Anda di yang mungkin sekarang ini belum makan siang, tapi udah setengah dua siang. Harusnya sih udah makan siang ya, tapi ada beberapa mungkin yang lunchnya agak late gitu ya. Jadi ini kenapa gak coba datang aja ke Ambara Biru nih, sahabat Kelight. Karena restoran yang berdiri sejak Desember 2025 ini menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Jadi Anda dapat menikmati tuh berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti ada nasi goreng Brazil. Kemudian ada bola nasi yang digoreng sampai renyah, yang renyah di luar terus lembut di dalam gitu ya. Terus juga ada Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan gurana, gurana blend yang dikenal kaya antioksidan yang sangat populer sekali di Brazil begitu. Nah ini dengan konsep Sunda, Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak cuma lezat tapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung, ini punya fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

107,1 Kelight FM Bandung's Inspiring Sound Sahabat Kelight. Oke, okay, kata Mbak Susi lagunya diwakilin aja katanya requestnya Mas Usman. Iya deh, besok-besok ya. Hari ini requestnya sudah penuh nih sahabat Kelight. Tapi sekali lagi terima kasih untuk semua atensinya. Dan Mbak Susi terima kasih loh masih di Kelight FM. Sudah diputar dari lagunya di awal ya. Sudah streaming juga, selalu streaming. Terima kasih banyak. Dan ya itu, kalau untuk Anda yang juga streaming, ada Pak Kang Opa di Sydney, terus juga ada Mbak Imelda di Sydney juga, terus juga untuk Mas Nyoman di Notre Dame, dan juga untuk semua deh yang lagi streaming dimanapun Anda berada, terima kasih. Terus ya itu, sekarang kan kalau misalnya dulu ya, zaman dengerin Kelight FM tuh, zaman dengerin radio tuh kan biasanya harus pakai radio yang memang analog gitu ya, radio ya tape recorder lah gitu ya, semacam itu. Tapi kalau sekarang kan enggak. Jadi di dimanapun Anda berada, lewat smartphone atau lewat PC, Anda bisa menikmati Kelight FM. Tinggal klik saja www.klite.id. Udah deh, langsung Anda bisa menyimak itu. Kang Ape katanya nyimak dari awal. Wah, terima kasih banyak. Terima kasih loh Kang Ape. Ya itu ya, pastilah banyak di antara Anda yang enggak, apa namanya, enggak request, enggak nyapa. Tapi tetap dengerin Kelight FM. Ada teman-teman saya juga, Lita, halo, arsitek keren ini, Kang Teki juga, arsitek-arsitek keren yang luar biasa yang suka dengerin Kelight FM juga. Terus untuk Mia Rusdi nih, pengacara yang cantik. Juga Wina, teman saya di Pemkot Bandung, yang juga katanya kalau misalnya ini di tengah-tengah kesibukannya suka dengerin Kelight FM. Dan juga untuk teman-teman saya nih semuanya ya, sahabat-sahabat Kelight dimanapun Anda berada, yang tengah menikmati Kelight FM dimanapun, lagi ngapain aja, terima kasih. Dan tentu saja rangkaian lagu-lagu bagus khas Kelight FM masih akan tetap terus menemani dengan sahabat saya yang lain. Insya Allah ketemu lagi sama saya kapan ya. Doain saya sehat, doain kita semua sehat, biar bisa tetap terus nemenin Anda. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore sahabat K-Light. Kita sudah kembali dalam Afternoon Light untuk hari ini, hari Selasa ya, 5 Mei 2026. Saya Kujang Sirnalaga akan menemani Anda semua. Kita akan sama-sama sampai pukul 18 nanti. Dan mudah-mudahan tetap semangat ya sahabat K-Light, semangat untuk menuntaskan semua aktivitas kita di hari ini.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Kelight 107,1 FM. Oke, sahabat Kelight, nanti akan saya sampaikan juga beberapa informasi menarik ya seputar dunia informasi dan telekomunikasi untuk hari ini dalam Afternoon Light. Selain juga lagu-lagu bagus tentu saja, lagu-lagu yang akan menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Sebentar lagi ada Kenny Loggins.

Kelight FM, lagu yang barusan hadir datang dari Hi-Fi, Patung Batu. Sahabat Kelight, Wakil Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Jafra Putra menekankan pentingnya penguatan peran negara dan keluarga dalam melindungi anak di era digital ini. Ia menekankan, selain literasi digital dari keluarga, negara juga perlu hadir memberikan perlindungan bagi anak-anak dari resiko paparan konten negatif di ruang digital. Menurut Jafra, dalam sebuah diskusi yang digelar di Jakarta, satu sisi penting literasi digital di tingkat keluarga, tapi di sisi lain, para negara juga harus mampu bagaimana melindungi keluarga di Indonesia. Ia memaparkan data pengaduan yang diterima Komisi Perlindungan Anak Indonesia sepanjang 2025 mencapai 2031 kasus, di mana 1037 kasus diantaranya berkaitan dengan persoalan keluarga.

0: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.
1: Bandung's inspiring sound.

Dari kawasan Dago, Sumber Bandung 12, Skylight 107,1 FM. Lagu yang barusan hadir mudah-mudahan tetap bisa menambah semangat Anda ya sore hari ini, sahabat Skylight. Anda yang masih terus sibuk dengan aktivitas di tempat kerja, dan mungkin juga Anda tengah melakukan aktivitas di tempat lain ya, sahabat Skylight. Saya tetap akan menjadi teman baik bagi Anda sampai tuntas nanti dalam Afternoon Light sampai pukul 18.00.

Girl Light FM untukmu dari Maxi Gunawan. Sahabat Girl Light, banyak perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan alasan tenaga kerjanya digantikan AI. Tapi pengadilan di China justru membela karyawan manusia yang digantikan oleh AI tersebut. Pengadilan di Hangzhou, China memutuskan perusahaan tidak boleh menggunakan AI sebagai alasan untuk memecat karyawan. Kasus ini terkait karyawan senior di perusahaan teknologi yang didemosi dan kemudian dipecat karena AI. Karyawan yang dikenal dengan nama belakang Zhu itu direkrut pada tahun 2022 sebagai pengawas penjaminan mutu dengan gaji sekitar 63,4 juta rupiah per bulan. Tugasnya mencocokkan permintaan pengguna dengan large language model dan penyaring konten ilegal atau melanggar privacy untuk memastikan hasil yang akurat. Namun pekerjaan Zhu diambil oleh model AI dan perusahaan tempatnya bekerja menempatkan Zhu di posisi baru yang lebih rendah dengan gaji lebih kecil sebesar 15.000 yuan per bulan.

mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12. Kita masih sama-sama dalam Afternoon Light. Sahabat Kalite, mungkin kita sudah merasa cukup lelah ya berada di kantor. Nah, tidak ada salahnya pergi sebentar keluar kantor dan berjalanlah di luar selama 10 menit. Hal ini ternyata dapat membantu kita mengusir rasa kantuk sekaligus mengisi kembali energi. Atau buat teh hangat dan nikmati, sahabat Kalite. Simpan beberapa teh beraroma di laci meja di kantor kita. Seduhlah dikala sedang butuh tambahan energi ya. Saat menyeruput teh, rilekskan pikiran. Nah, setelah itu kita siap untuk beraktivitas kembali.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

asik ya sahabat Galite, langkah baruku. Kita masih menikmati suasana sore yang menyenangkan. Sesibuk apapun sore hari ini, saya yakin tetap semangat ya sahabat Galite. Semangat untuk menuntaskan semua aktivitas agar kita nanti pulang ke rumah bisa pulang dengan tenang. Sebentar lagi ada Falling in Love Again, Johnny Gill. Kemudian juga ada Michael Bublé dan Demi Lovato.

0: Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sch.id.
1: Prestasi tinggi dan akhlak terpuji. 107.1 FM.

0: my life.
1: Kellight FM, The Love of My Life, barisan hadir. Kita masih akan tuntaskan Afternoon Light untuk hari ini, sahabat Kellight. Dan sebentar lagi ada Joshua Gaddison, Beautiful in My Life.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

ke Light FM, seharusnya ada band. Oke, sahabat ke Light, saya Kujang Suryalaga, segera undur diri dalam suasana menyenangkan ini ya, Afternoon Light. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan saya sampaikan informasi azan maghrib untuk hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.49. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1 Bandung's inspiring sounds. Hey.

0: Halo ayah bunda, masih bingung cari sekolah yang cocok buat sang anak? Mau cari sekolah yang siap membentuk siswa berkarakter, inovatif, religius, dan unggul? SMA Telkom Bandung tempatnya. SMA Telkom Bandung, sekolah yang terakreditasi A dengan nilai optimal dan memiliki kekhasan tersendiri dalam membentuk karakter siswanya untuk memenuhi harapan masyarakat di dunia pendidikan. SMA Telkom Bandung menawarkan program-program unggulan seperti program intensif tembus PTN dan PTS terbaik bagi siswa. Lulusan SMA Telkom Bandung tersebar di berbagai perguruan tinggi ternama, diantaranya ITB, UI, UNPAD, UGM, dan Telkom University, serta perguruan tinggi terbaik lainnya. Siswanya juga dapat memilih kelas tahfiz agar memiliki hafalan Quran secara baik. Dengan dukungan secara optimal, siswa dapat meraih berbagai prestasi di bidang akademik dan non-akademik. Selain itu, SMA Telkom Bandung juga menyediakan asrama dengan fasilitas lengkap untuk siswa-siswi dari luar kota. Segera daftarkan putra-putri Anda sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi admin PPDB di nomor WhatsApp di 0813-2229-9010. Instagram di @smatelkombandungjuara dan website di ppdb.smatelkombandung.sch.id.
1: Prestasi tinggi dan akhlak terpuji.
2: 107.1
3: Bandung's inspiring sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilet, selamat malam. Sahabat Kilet, apa kabar Anda malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik dan senang sekali saya Ivan, sahabat, menemani Anda di Selasa malam 5 Mei 2026. Kita akan bersama-sama menikmati lagu-lagu bagus khas Kilet FM, dan saya ajak Anda untuk memilihkan lagu favorit Anda. Silakan WhatsApp di 0812203 1972.

Universitas Negeri Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light dari Heatwave, Always and Forever. Sahabat K-Light, terima kasih Anda yang sudah bergabung, Anda yang sudah memilihkan lagu favorit Anda melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Selamat malam, ada Pak Henry di Taman Kopo Indah. Lagunya dari People Horizon, Can You Stop the Rain. Kemudian juga ada sahabat Timothy Lee Santoso, selamat malam ya, lagunya dari Tulus 17. Sudah saya siapkan, nanti akan saya putarkan. Terima kasih juga ada Ibu Edit di Ciwaruga, lagunya dari Billy Ocean, Suddenly. Ada Pak Anto di Sarijadi juga, selamat malam, lagunya juga nanti akan saya putarkan. Kemudian juga ada sahabat Hendra di Sore Yang Indah, lagunya dari Bus Cage, We Are Alone. Kirimnya buat Ibu Fitri Balai Endah, kemudian juga Pak Budi di Sore Yang Indah, Pak Rian dan juga Pak Tatang, dan juga Pak Iwan dan Pak Boma. Lengkap nih. Oke, lagunya nanti akan diputarkan ya Pak Hendra. Kemudian juga ada ini Pak Dr. Samboja, lagunya lagu Carino dari Jose. Sebentar, itu ada gak ya? Nanti kalau ada saya putarkan, tapi kalau tidak ada terpaksa mungkin Pak Dokter ganti dulu nih lagunya, karena saya baru, kayaknya gak ada di playlist, mohon maaf, mungkin Pak Dokter bisa ganti ya lagunya. Oke, sahabat Kirat, kita teruskan kebersamaan kita. Dan terima kasih juga ada Pak Andrew di Dago, yang kebetulan malam hari ini katanya sudah sampai rumah. Wah, tumben nih Pak Andrew, biasanya lagi di jalan jam segini ya. Oke, kita teruskan. Sahabat Kirat, silakan Anda masih bisa memilihkan lagu favorit Anda. Silakan WhatsApp di 0812-203-1972.

107,1 Kilat FM. Sahabat Kilat dari Pibo Bryson, can you stop the rain? Memang hujan dari tadi terus-terusan turun ya sahabat Kilat, dan tidak ada juga yang bisa menghentikan hujan sahabat. Dan sahabat K-Light, lagu ini juga sudah dipilihkan ada Pak Henry di Kopo. Terima kasih. Selamat menikmati istirahat Anda di malam hari ini. Kemudian juga ada Pak Sandi Kustejo juga. Selamat malam, terima kasih. Juga ada, oh ya, Pak, ada Dr. Samboja tadi nanyain lagu itu ya. Oh ya, lagunya dari Pibo Bryson ya, Can You Stop The Rain. Kemudian juga ada Pak Sugiarto, terima kasih, lagunya dari Queen, Love of My Life. Terima kasih juga ada Andini di Arca Manik juga, selamat malam. Dan juga Mbak Herunisa di Antapani juga, terima kasih ya. Kalau tadi Can You Stop The Rain, kali ini dari Ijitaf. Jadi kita harus, bukan sedia payung ini ya, sedia aku sebelum hujan.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Sahabat K-Light, asik sekali lagu bagus dari Bos Sketch, We Are Alone. Lagu ini tadi sudah dipilihkan pilihkan siapa ya tadi ya? Oh, Pak Hendra. Selamat malam Pak Hendra di Soreang Indah.

Hendra ya. Oke, dan lagunya Anda persembahkan, Anda kirimkan buat Bu Fitri di Balai Endah, kemudian juga Pak Budi di Sore Yang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, dan Pak Iwan juga, Pak Boma dan Krokela. Terima kasih Pak Hendra. Terima kasih juga Mbak Foni, lagunya juga sudah diputarkan tadi dari Portrait. Kemudian juga ada Dan Mulia, sahabat Dan Mulia, lagunya juga sudah diputarkan dari Foreigner. Dan kirim salamnya buat OTW Jim. Kemudian juga ada Pak Sandi Kustejo, Pak Sugiharto, Pak Dani di Cimahi. Terima kasih, lagunya dari Daniel Sahulika. Selamat malam juga ada Pak Ipul. Selamat malam ya Pak Ipul, lagunya dari Rick Price. Kemudian ada Ibu Teti di Jalan Nilem, lagunya dari Ten Sharp. Terima kasih Ibu Teti. Kemudian juga ada Pak, ini siapa nih, ada Pak Hendra di Bali ya, lagunya Bila Ku Ingat dari Lingua. Aduh, selamat malam nih Bali. Dan mudah-mudahan juga streamingnya lancar terus ya Hendra ya. Ada Ibu Diah, lagunya dari Krisya, Kisah Cintaku. Kemudian juga ada sahabat Novi, lagunya dari All For One, I Swear. Oke sahabat, masih terbuka untuk Anda. Kita tepat di pukul 10 malam waktu di Studio Kelet, artinya sudah memasuki interval kedua kebersamaan kita dalam rangkaian Soft Sensation, dan masih saya Ivan menemani istirahat Anda. Kita jelang dari Kahitna Andai Dia Tahu.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Rabu dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, Sahabat Yusuf Muhammad. Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

inspiring sound sahabat K-Light. Lagu bagus sahabat dari Ricky Basuki, Selamat Tinggal Kenangan. Lagu ini sudah dipilihkan ada sahabat Hani Kurniawan ya. Terima kasih masih stay tune sampai malam hari ini. Terima kasih juga ada Sarah di Padasuka, Anda sudah WhatsApp ya, terima kasih di 0812203 1972. Juga apa kabar ada sahabat Nina di Gagar Kalong, dan juga ada sahabat Lucky Indrawan ini di Denpasar Bali nih ya. K-Light live streaming katanya, menemani pengunjung di O'Neill Resto and Cafe di Denpasar Bali. Selamat menikmati, mudah-mudahan malamnya sangat menyenangkan, apalagi di Bali ya. Dan kalau di Bandung sih baru berhenti hujan, mudah-mudahan di Bali sih gak terlalu hujan. Dan terima kasih sahabat Lucky, lagunya Kiss of Life dari Sade, nanti akan saya putarkan ya. Juga apa kabar kali ini ada sahabat Diana di Cimahi, terima kasih kebersamaan Anda. Dan sahabat Heru di Rancamanyar. Kita lanjutkan sahabat, menjelang lagu ini sudah dipilihkan ada Novi ya, dari All For One, I Swear.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM. Lagu ini sahabat K-Light sudah dipilihkan, ada sahabat Yogi di Raja Mantri. Terima kasih kebersamaan Anda di malam hari ini. Dari Earth, Wind and Fire, itulah After the Love Has Gone. Terima kasih juga ada Ibu Nunung, kemudian juga Mbak Wida, selamat malam. Lagunya nanti akan saya putarkan, sudah saya siapkan di playlist. Kemudian juga ada sahabat Dadang di Malangbong, Garut. Waduh, jauh juga nih. Salamnya buat di Garut juga, dan lagunya dari Kenny Loggins, Meet Me Halfway. Sudah siapkan ya, sesaat lagi akan saya putarkan. Kemudian juga ada sahabat Anton di Pasteur, lagunya dari Uta Likumahua dan Tri Utami, Mungkinkah Terjadi. Oke, sahabat Kret, kita teruskan, dan waktu kita masih cukup panjang, 1 jam lebih 10 menit ke depan. Saya masih menemani Anda sahabat Kret, menemani suasana istirahat malam Anda.

you in words and tone.

Roots End.

Jadi kawasan Sandra Gusmul Bandung 12 K-Light 107,1 FM dari Westlife, sahabat Solidan. Selamat malam, ada sahabat Dini di Cipageran ya. Lagunya One Day dari Gary Moore, tapi tidak saya temukan, jadi saya ganti aja dengan Still Got The Blues ya, tetap Gary Moore. Dan kirim salamnya buat keluarga di Banjaran, juga kru Kelet, terima kasih Mbak Dini. Kemudian juga ada sahabat Denny, terima kasih ya lagunya sudah diputarkan tadi. Juga Mbak Wida, terima kasih lagunya juga tadi sudah saya putarkan. Kita teruskan sahabat Kelet, dan Seivan masih terus menemani Anda hingga titik pergantian hari nanti.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

0: الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Sobat Kelet, kembali kita jumpa lagi dalam acara Salam Fajar pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2026 ini. Saya Samsu Basarudin, insya Allah menemani Sobat Kelet sampai pukul 6 nanti. Baik, pada kali ini kita akan membahas tentang keniscayaan dan urgensi legislasi syariah ya. Jadi, legislasi syariah itu yang dimaksud adalah bagaimana seyogianya negara itu secara legal turut campur dan berperan serta ya berkontribusi dalam pelaksanaan syariah. Atau kalau dibalik, bagaimana butir-butir atau noktah syariat itu, syariat Islam itu bisa dijadikan regulasi kenegaraannya. Jadi namanya legislasi syariah. Kalau dalam istilah fikih kita menyebutnya takmin ya. Bagaimana syariah itu menjadi konun, menjadi perundang-undangan gitu ya. Jadi ini satu keniscayaan. Dan tentu ini prakteknya sejak zaman awal penyebaran Islam di Madinah itu sudah berlaku, karena waktu itu sudah melalui sistem kenegaraan ya, begitu hijrah dari Mekah ke Madinah. Nah, teorinya secara katakanlah ilmiah itu belakangan dirumuskan oleh Syekh Mustafa Ahmad Az-Zarqo. Ini seorang alim fikih yang level internasional ya. Syekh Mustafa Ahmad Az-Zarqo. Kemudian ada lagi yang hampir sama dirumuskan oleh seorang sosiolog di Turki ya. Sosiolog muslim, cenderung muslim Turki. Nah, itu Profesor Ziya Gökalp. Profesor Ziya Gökalp dan Syekh Mustafa Ahmad Az-Zarqo. Jadi inti dari teori yang beliau berdua bangun itu bahwa Al-Islam sebagai suatu din itu mencakup sekodang-kodangkan akidah, syariah, dan akhlak ya. Akidah tentu mencakup dasar-dasar keyakinan ya, keyakinan dalam Islam ya. Sementara syariah itu terkait dengan hukum Islam ya, bagaimana al-Islam dilaksanakan terkait dengan hukum-hukum publik ya maupun hukum-hukum privat ya. Nah, kemudian dari sisi keyakinan itu ternyata syariat ini bisa dibagi menjadi dua kategori ya. Jadi dari sisi sifat ada yang murni keagamaan, diani gitu. Kata sifat itu diani. Kemudian ada yang kedua, qada'i. Ini berarti bersifat peradilan atau keputusan atau ketentuan hukum positif ya, konunnya. Jadi yang dimaksud begini, kalau diani itu tidak menyangkut hak-hak orang lain ya. Jadi ketaatan murni, dari kata din ya, din itu agama atau ketaatan, ketundukan. Diani itu bersifat keagamaan murni, bersifat sukarela atas kesadaran individual. Kenapa? Karena tidak menyangkut hak orang lain sama sekali ya. Jadi betul-betul hubungan kita sebagai hamba Allah murni, tidak ada menyangkut hak orang lain. Nah, sebaliknya ada aspek syariah yang tidak saja semata-mata diani, tidak semata-mata ketaatan individual yang sukarela, namun juga bersifat qada'i. Bersifat qada'i itu maksudnya bersifat yuridis. Jadi qada'i itu kata sifat dari qada'. Qada' itu pengadilan atau keputusan. Jadi dia bersifat yuridis, bersifat butuh peran serta pengadilan karena ada hak orang lain di dalamnya. Tentu saja ini bisa menyangkut tidak saja perdata tapi pidana ya, kehormatan orang lain. Tapi intinya kalau diani itu semata-mata murni ya, ketaatan individual tidak menyangkut hak orang lain sama sekali. Sebaliknya kodoi itu tidak saja terkait dengan ketaatan pribadi, tapi dilaksanakan atau tidak itu menyangkut hak orang lain. Apakah orang lain itu terpenuhi atau hak orang lain itu terdolimi, dilanggar, diabaikan. Jadi pada titik aspek-aspek kodoi inilah butuh peran serta negara ya. Butuh peran serta negara melalui undang-undang. Jadi ini proses, butuh proses taknin, pengkonunan atau legislasi ya. Dan ini memang perlu perjuangan tentu saja ya. Tidak otomatis, tidak taken for granted, ujuk-ujuk dari ayat Quran, dari hadis sahih, dari Quran maupun sunnah Rasul, ujuk-ujuk jadi bisa dilaksanakan. Tapi butuh perjuangan supaya secara legal menjadi undang-undang, menjadi konon ya. Jadi ini otomatis ada keniscayaan, ada butuh peran serta negara atau campur tangan negara. Dan ini tentu saja perlu perjuangan ya. Tidak ujuk-ujuk simsalabim begitu. Jadi perlu perjuangan dari umat Islam sendiri. Jadi perlu kesatuan, perlu perjuangan, perlu menyamakan persepsi, melalui perjuangan politik maupun melalui penyatuan sikap ya. Nah, contohnya cukup banyak ya, walaupun dari sisi jumlah undang-undang kita belum tahu pasti, tapi pastilah mayoritas itu masih peninggalan Belanda ya, dalam arti kata itu bisa sekuler, bisa tidak peduli agama ya. Jadi yang sudah itu misalnya yang paling awal barangkali Undang-Undang Perkawinan tahun 1974, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, lalu Undang-Undang Peradilan Agama itu tahun 1989, lalu ada lagi walaupun undang-undang masih statusnya itu keputusan presiden, itu Kompilasi Hukum Islam KHI tahun 1991. Dan kalau yang zaman tahun pemerintahan Presiden Habibie cukup banyak ya, ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian kalau percakapan itu tahun 1999 Undang-Undang 38, lalu di amandemen jadi Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang percakapan. Lalu ada lagi Undang-Undang Pengelolaan Wakaf itu tahun 2004 dan seterusnya. Kemudian ada lagi yang terakhir barangkali Undang-Undang Jaminan Produk Halal ya. Jaminan Produk Halal itu Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Sebelumnya kalau Perlindungan Konsumen tadi Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 dan kemudian beberapa undang-undang lain. Tapi intinya undang-undang itu untuk menjadi payung hukum ya. Payung hukum sehingga ada kejelasan. Kalau ada sengketa antara dua pihak atau beberapa pihak yang terlanggar, maka itu bisa dibawa ke ranah hukum, diselesaikan melalui proses peradilan di pengadilan ya. Baik itu di pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara. Tapi intinya adalah bahwa dengan proses legislasi tadi, maka aturan dari ayat Quran maupun sunnah Rasul di dalam hadis-hadis sahih itu menjadi legal, menjadi resmi regulasi kenegaraan. Dan itu kita butuhkan ya. Yang paling jelas aja misalnya undang-undang tentang baik itu perzakatan, lalu perbankan syariah misalnya. Maka kalau perzakatan, contoh yang paling jelas itu kalau ada yang dirugikan, misalnya saja yang dirugikan itu adalah katakanlah mustahik ya, mustahik yang mestinya bisa disantuni, entah itu fuqara, masakin, borimin dan seterusnya sampai nanti Ibnu Sabil, dan tapi tidak memperoleh haknya ya. Sehingga katakanlah kelaparan atau apalagi sampai wafat, padahal mestinya disantuni. Kenapa? Karena para muzaki ya, para muslimin yang kaya melebihi nisab harta dan haul, harusnya nitip zakat dalam jumlah tertentu. Tapi terbayang enggak kalau lalu entah ingkar zakat, entah kikir, lalu tidak mengeluarkan zakat, kewajiban zakatnya. Maka ada 8 golongan mustahik yang dirugikan, dan dirugikan itu bisa sampai taraf fatal kalau dia kelaparan misalnya, atau kena PHK lalu menderita. Jadi ada hal yang harus diselesaikan ya, sekalipun belum ideal ya, tidak semuanya ideal. Justru undang-undang pengelolaan zakat baik asal semula nomor 38 tahun 1999, kemudian di amandemen nomor 23 ya tahun 2011, itu belum mencantumkan sanksi untuk muzaki yang ingkar. Atau ya kalau undang-undang pajak itu ada sanksinya, maksudnya wajib pajak tapi menghindari pajak, ada bukti lah ya bisa diproses karena ada sanksinya. Nah, undang-undang nomor 23 2011 itu belum. Kalaupun ada sanksi, sudah benar itu. Jadi maksudnya amil zakat yang dalam tanda petik ada fraud atau berkhianat, atau dalam tanda petik juga korupsi, misalnya amil zakat tertentu, itu bisa diproses, ada sanksinya. Tapi pada saat yang sama tidak ada sanksi sama sekali untuk muzaki. Jadi muzaki itu seolah-olah belum dijadikan mandatori, masih sukarela. Kalau sadar ya nitip, kalau nggak sadar ya sudah. Walaupun sekaya apapun nggak ada sanksi di undang-undang itu atau di dunia. Nah ini salah sebetulnya. Bukan berarti kita tidak tahu, perjuangan sudah tahun 99, tahun 2011, tapi DPR belum menyepakati waktu itu, masih dianggap persuasif saja. Padahal mestinya mandatori, dalam arti kata karena itu kewajiban keagamaan. Ya gampangnya begini, kalau muzaki ya, yang kaya misalnya, harusnya zakat malnya misalnya dalam satu tahun haul itu harusnya zakat malnya misalnya ya, katakanlah gampangnya misalnya dia lumayan cukup kaya, harusnya kewajiban zakat mal 100 juta misalnya. Tapi karena kikir misalnya dia hanya nitip 10 juta ke lembaga amil zakat atau mungkin ke Basnas misalnya. Harusnya padahal 100 juta ya. Karena kikir, wah sayang banget ya, cukup 10 juta saja. Maka sebetulnya dalam pandangan Islam, muzaki itu korupsi 90 juta. Iya kan? Harusnya titipan zakat mal atau kewajiban zakat mal, zakat hartanya 100 juta misalnya dalam satu tahun. Itu 2,5% dari nilai kekayaan yang terkena wajib zakat misalnya. Tapi karena kikir atau pelit, dia hanya nitip untuk supaya dapat kwitansi saja, terbukti sudah bayar, cuman hanya 10 juta. Sebetulnya dalam pandangan Islam, muzaki muslim tersebut korupsi 90 juta. Dan itu dalam undang-undang tidak ada sanksi apapun. Nah, di titik ini kelemahannya. Ya, mestinya ya harus ada. Di akhirat masuk neraka, di dunia juga harus ada sanksi. Jadi ini yang belum tentu nanti harus diperjuangkan itu, iya, masyarakat berzakatan atau umat Islam sudah memperjuangkan. Tapi tidak hanya itu sebetulnya, kelemahan Undang-Undang 23 nomor 2011 tahun 2011 itu salah satu yang fatal juga. Misalnya tetap dalam rangka perjuangan legislasi syariat, tidak ada pembedaan antara regulator dan operator. Maksudnya begini, Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, itu dalam Undang-Undang 23 tahun 2011 itu ya regulator, ya operator. Nah ini pasti ada conflict of interest ya. Dan belakangan perjuangan itu untuk butir ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, mengabulkan, lalu memerintahkan DPR diberi waktu 2 tahun untuk memperbaiki undang-undang itu, di amandemen sekali lagi. Itu harus dipisah. Jadi nanti ke depan kalau Basnas jadi regulator, tidak boleh merangkap operator. Contohnya secara umum ya, kalau sekarang OJK misalnya, dulu Bank Indonesia, maka otoritas jasa keuangan itu sepenuhnya regulator. Regulator dalam perbankan, dalam perasuransian, dalam baik yang konvensional maupun yang syariah ya. Jadi dalam bidang pasar modal, dalam bidang semua, sesuai dengan namanya otoritas jasa keuangan. Tapi dia regulator. Jadi dia tidak berperan sebagai operator di lapangan. Berarti dia melakukan, membuat regulasi, lalu melakukan pengawasan, melakukan fit and proper test, melakukan pengawasan sampai pemberian sanksi nantinya. Jadi OJK ini bukan operator dalam semua bidang keuangan. Dia tidak menjadi operator perbankan, operator perzakatan, operator katakanlah asuransi atau operator pasar modal, enggak. Dia membuat regulasi, lalu melakukan pengaturan tadi plus mengawasi, termasuk memberikan sanksi nanti, tetapi bukan operator. Nah, ini yang merupakan kesalahan perundang-undangan, ya, baik waktu tahun 99 nomor 38 maupun setelah diamandemen. Jadi ya itu sudah dikabulkan, tapi tentu saja bukan saja hanya perlu penegasan regulator, ya regulator, operator gitu. Tapi lebih jauh lagi itu tadi, sanksi untuk muzaki yang ingkar atau yang kikir, nah itu kan perlu. Jadi karena perintahnya di At-Taubah itu khudz min awalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha, itu surat At-Taubah ayat 103. Itu kan ayat itu perintah untuk memungut atau mengambil dengan mandatory, ya. Jadi dengan ketentuan pasti, dalam tanda kutip paksaan, ya. Bukan sukarela itu, khudz itu. Jadi, dan memang betul waktu ayat itu turun, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepala negara itu langsung memilih 22 orang. Kalau dalam bahasa kenegaraan sekarang itu 22 orang itu jadi amil zakat, lalu dikirimkan ke berbagai daerah untuk mendatangi para muzaki, mengajari cara menghitungnya, lalu mengambil betul-betul mana yang 2,5%-nya itu dibawa ke kas negara, ke Baitul Mal, ya. Jadi ini perlu, ya. Bukan saja itu, ya, kekurangannya. Jadi selain tidak ada pemisahan, ini khusus undang-undang tentang pengelolaan zakat, ya. Tidak ada pemisahan antara regulator dan operator. Basnas itu merangkap, ya. Kalau lembaga amil zakat baik nasional maupun tingkat provinsi itu semata-mata operator, itu sudah betul. Nah, harusnya Basnas juga seperti itu. Tidak boleh merangkap ya regulator ya operator, itu pasti ada konflik interest, ya, interest, konflik kepentingan, ya, konflik of interest. Nah, kemudian khusus Undang-Undang 23 tahun 2011, kelemahan yang lain misalnya masih pembayaran zakat resmi kwitansinya itu hanya untuk potongan penghasilan kena pajak. Jadi zakat yang sudah dibayarkan itu hanya menjadi potongan PKP, ya, penghasilan kena pajak. Nah, ini salah. Artinya ya praktis tidak menjadi, pertama bisa jadi double tax untuk wajib pajak yang sekaligus muzaki. Tapi lebih jauh lagi ya tidak adil itu. Ya, menjadi double tax, negara dalam tanda petik dalam ini terlalu serakah begitu, ya. Jadi mestinya zakat yang sudah dikeluarkan itu asal legal lalu disalurkan dengan amanah pada 8 golongan, ya, 8 asnaf, itu langsung jadi potongan pajak. Contohnya apa? Di Malaysia misalnya, zakat yang resmi dibayarkan pada pusat pengelolaan zakat, ya, katakan di Malaysia, PBZ misalnya, itu menjadi potongan pajak langsung. Namanya berarti potongan pajak langsung, tax deduction gitu. Jadi nominal zakat yang dikeluarkan itu langsung menjadi pemotong untuk kewajiban pajak. Jadi dalamnya ada keadilan, negara berlaku adil, muzaki muslim yang menjadi wajib pajak juga tidak mengalami double tax gitu. Jadi ini perlu diperjuangkan. Tapi intinya memang itu satu keniscayaan, ya, bahwa memang dibutuhkan pengundang-undangan supaya ada, pertama ada payung hukum, kemudian kedua ada ditegakkan keadilan dan kesejahteraan gitu. Jadi para pihak siapapun itu merasa diperlakukan adil gitu dengan legislasi syariah. Ya. Jadi ini penting, ya. Penting sehingga harus diperjuangkan. Itu dalam semua bidang sebetulnya. Jadi legislasi syariah itu tentu saja tidak hanya dalam bidang perekonomian saja atau dalam apalagi keuangan saja, tapi dalam semua bidang, katakanlah politik, ekonomi, polek, sosbud, ankam, ya, dalam hubungan antar kemasyarakatan, antar tetangga, dalam hak-hak perseorangan, kehormatan misalnya, atau lebih jauh lagi kalau pidana itu penipuan, kecurangan bisnis, ya, sampai pemalsuan tanda tangan atau jadi banyak hal yang itu perlu ada kejelasan regulasi perundang-undangan untuk mengakomodasi atau memuat ketentuan-ketentuan syariah. Jadi ketentuan syariah dari ayat Quran maupun dari sunnah Rasul yang tertuang dalam hadis-hadis sahih itu diangkat lalu disarikan menjadi regulasi kenegaraan, jadi undang-undang. Sehingga itu mengikat para pihak, mengikat setiap warga negara di Indonesia begitu. Nah, ini idenya seperti itu, ya. Jadi tentu ini menjadi sesuatu yang penting dan masih amat sangat banyak yang undang-undang yang betul-betul tidak memuat aturan atau regulasi atau ketentuan syariah Islam, ya. Jadi ini perlu perjuangan. Tentu kita ingat landasan yang paling pokok sebetulnya pada waktu sebelum diresmikan jadi Undang-Undang Dasar 1945, konsep itu waktu 22 Juni tahun 1945 kan semula bernama Jakarta Charter, ya, atau Piagam Jakarta, ya. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Waktu itu landasannya di pasal 29 ayat 1. Pasal 29 ayat 1 itu bunyi semula, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sekali lagi bunyinya, negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang belakangan, satu hari ya setelah Indonesia merdeka, berarti tanggal 18 Agustus 1945 itu datanglah wakil Indonesia Timur, ya, wakil Indonesia Timur dari saudara sebangsa yang Nasrani yang protes kepada Bung Karno dan Bung Hatta. Lalu panitia persiapan kemerdekaan Indonesia dipimpin Bung Karno dan Bung Hatta itu berunding ulang melobi berbagai pihak sampai tujuh kata itu dicoret. Akhirnya bunyinya adalah yang legal sampai sekarang itu pasal 29 ayat 1 itu, pasal 29 ya ayat 1 bunyinya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, ya. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, ya, semula negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi dicoret tujuh kata diganti yang Maha Esa, begitu. Tetapi dari sisi aturan kenegaraan sebetulnya Piagam Jakarta tetap berlaku, dalam arti kata tetap menjadi payung hukum. Kenapa? Karena waktu dekret presiden, jadi dekret presiden tahun 1959 waktu Bung Karno sebagai presiden itu mengeluarkan dekret kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu di dalam pertimbangannya, ya, jadi akan ada klausul lalu ada diktum. Nah, itu tetap mencantumkan bahwa Piagam Jakarta itu menjiwai pelaksanaan Undang-Undang Dasar 45. Artinya kewajiban negara untuk menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu tetap ada. Payung hukumnya di dekret presiden yang tidak pernah dicabut sampai sekarang. Jadi ini pernah dibahas oleh pakar-pakar hukum, termasuk yang pernah membahas dengan sangat ilmiah itu almarhum Profesor Dr. Ismail Suni. Itu tokoh Muhammadiyah, guru besar hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ya, Profesor Dr. Ismail Suni. Dalam berbagai makalah ilmiah atau buku itu beliau menegaskan. Jadi secara legal sebetulnya kata-kata di Piagam Jakarta itu masih berlaku. Artinya NKRI atau Pemerintahan Republik Indonesia, ya, di Negara Kesatuan Republik itu tetap punya kewajiban melaksanakan syariat Islam. Jadi untuk kepentingan para pemeluk Islam di Indonesia, jadi rakyat Indonesia yang Muslim itu tetap bisa harus memperoleh pengayoman hukum. Jadi kata-kata negara berdasarkan kesalahan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu tetap menjadi klausul di dekret presiden ya, yang menjadi menjiwai pelaksanaan regulasi kenegaraan ya. Jadi itu tetap ada landasan hukumnya, artinya tetap harus diperjuangkan terus, tentu tidak bisa sekaligus semuanya, tentu satu demi satu ya, ya. Artinya di situ prinsipnya prinsip tadarus. Tadarus itu berarti bertahap ya. Bertahap, berbutir perundangan ya. Ya, jadi dan itu masih banyak, berarti masih berpuluh-puluh, barangkali mungkin kalau dihitung mungkin 80% dari perundangan itu masih dalam tanda petik menyimpang dari Islam, tidak menunjukkan keadilan universal gitu, masih ya bersifat sekuler lah katakan gitu. Dan ini waktunya masih 13 menit lagi, silakan sahabat Kelet kalau ada yang ingin berpartisipasi, menanyakan sesuatu atau membahas sesuatu, bangga silakan ya. Tapi intinya adalah itu tadi, intinya bahwa regulasi kenegaraan dalam ini adalah campur tangan negara dalam bentuk undang-undang untuk mengakomodasi ya, mengangkat dan memuat ketentuan-ketentuan syariat Islam menjadi regulasi resmi, menjadi legal ya, aturan legal perundang-undangan di Indonesia. Jadi namanya itu proses legislasi syariah atau proses taknin ya, taknin atau legislasi syariah. Dan ini itu aja, mencakup semua bidang kehidupan ya, karena syariat Islam mencakup semua bidang, tidak hanya ekonomi dan keuangan, tapi hak-hak politik juga, hak sosial, kemasyarakatan, sampai kekeluargaan, itu semuanya. Walaupun sekarang itu sebagian besar sudah bisa, tapi ada yang misalnya masih seolah-olah dilema. Misalnya ya, contohnya adalah kewarisan. Kewarisan itu belum ada undang-undang. Kalaupun ada itu dikompilasi hukum Islam, itu setingkat ke instruksi presidennya, masih di bawah undang-undang. Artinya KHI tahun 1989 ya, 1989, berarti itu 37 tahun yang lalu, itu sampai sekarang yang sudah diangkat baru wakaf jadi undang-undang itu. Tapi waris belum. Maksudnya, mohon maaf ya, kalau ada pewaris wafat lalu ahli warisnya tidak semua taat, itu bahkan bisa jadi sengketa, tidak mau di peradilan agama tapi maunya di peradilan umum, bahkan memilih hukum adat bukan hukum Islam untuk bagi waris atau tirka, itu bisa jadi sengketa dan itu masih sering terjadi. Tapi kalau semua ahli waris sepakat taat pada Islam, pakai aturan bagi waris secara Islam, kalaupun ada ketidaksesuaian itu bisa di luar pengadilan. Tapi kalaupun dalam tertib tetap belum ada, sama-sama sepakat pakai aturan Islam tapi dalam masih ada ketidaksepahaman, itu ranahnya di peradilan agama. Peradilan agama akan memutuskan berdasarkan aturan Islam. Tetapi kalau ada yang tidak sepakat lalu dibawa ke peradilan umum, maka bisa memakai hukum adat. Jadi pokoknya kalau di antara ahli waris ada yang tidak taat, itu bisa dari sengketa berkepanjangan dibawa ke peradilan umum pakai hukum adat. Jadi tentang kewarisan itu belum ada legislasi syariah, baru setingkat kompilasi hukum Islam, belum sampai menjadi undang-undang. Kalau wakaf sudah menjadi undang-undang ya, perkawinan jelas juga. Dan kompilasi hukum Islam itu terbagi tiga ya, buku satu, buku dua, buku tiga, itu tentang perkawinan, lalu tentang kewarisan, dan tentang wakaf. Dan tentang kewarisan inilah yang masih mengganjal ya. Mengajar dalam arti perlu kita perjuangkan agar menjadi undang-undang juga, sehingga nanti setiap warga-warga Indonesia yang Muslim, itu berapa orang pun yang menjadi ahli waris ya, itu harus taat mengikuti aturan Islam, lalu sudah menjadi undang-undang. Kira-kira seperti itu. Jadi di luar itu tentu masih banyak ya. Bahkan yang paling pokok mengenai pidana saja ya, KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu masih 100% jahiliyah. Jahiliyah dalam artian definisi perzinahan pun bukan mengikuti syariat Islam. Jadi kalau tidak ada yang menggugat, ya, suka sama suka, itu terus pasangan hidup tidak menggugat, nyeleweng, berzina, itu tidak bisa terkena pasal perzinahan, karena itu masih versi sekuler yang tidak peduli agama, ya, peninggalan Belanda, KUHP. Ya. Jadi, tegasnya belum mengakomodasi aturan syariat Islam. Ya. Undang-undang, kitab undang-undang hukum pidana, ya, itu pokoknya atau dasarnya mengenai pelaksanaan hukum pidana di Indonesia, ya. Kalau dalam pandangan Islam mengenai berarti hukum pidana itu jinayah ya. Jinayah itu hukum pidana ya. Baik, ini masih 8 menit lagi. Kalau ada yang ingin sharing, baik nelpon ke studio maupun melalui WA atau di ruang chat, kalau ada yang di ruang chat. Walaupun di ruang chat ini ada Ibu Eliana Wati. Dan iya, baik, Mangga silakan kalau ada. Masih 8 menit lagi. Tapi idenya itu tadi. Jadi sebetulnya pelaksanaannya tentu sejak zaman awal Madinah sudah terjadi. Tetapi mewujudkan dalam bentuk teori ilmiah, lalu dengan landasan pemikiran yang logis, itu dibangun oleh itu tadi Syekh Mustafa Ahmad Az-Zarqa. Beliau seorang ahli fikih ya, ulama fikih, kiai fikih lah pada level internasional, Syekh Mustafa Ahmad. Lalu juga dilengkapi dengan seorang sosiolog cendekiawan muslim, sosiolog muslim dari Turki, Profesor Ziya Gökalp, ya. Yang intinya membedakan bahwa syariat Islam itu ada yang terbagi dua, ada yang semata-mata diyani, jadi bersifat keagamaan murni, ketaatan pada Allah, tidak ada hak orang lain. Contohnya sholat itu tidak ada hak orang lain. Maksudnya kita sholat atau enggak sholat itu tanggung jawab kita pribadi ya, sampai di akhirat nanti. Kalau kita tidak sholat, tetangga kita enggak dirugikan, lalu uak enggak dirugikan, pakde atau teman di kantor enggak dirugikan. Beda dengan utang piutang, dagang, lalu nama baik, kehormatan, lalu investasi, itu ada orang lain, bahkan bisa banyak malah. Kalau kita muzaki kaya, zakat kita misalnya katakanlah 300 juta, itu bisa ratusan orang yang dirugikan. Kalau ada seorang muzaki kaya, muslim, apalagi lebih kaya lagi, zakatnya seharusnya 500 miliar misalnya, terus nggak dibayarkan, karena kikir dan sebagainya, lebih baik untuk foya-foya pribadi. Maka itu ratusan orang mustahik dirugikan. Jadi menyangkut betul-betul hak orang lain. Ya. Kalau kita hutang piutang saja, itu minimal pemilik uang. Kalau ada kreditur, debitur, walaupun itu kordul hasan sekalipun, ya, tanpa bunga, tanpa riba sama sekali. Ada dua orang muslim, satunya kreditur, pemberi pinjaman, satunya debitur, akadnya kordul hasan. Tapi debiturnya ini nakal ya, atau curang. Alasannya jatuh tempo, melunasi, macam-macam alasannya, bahkan bisa menghilang gak tahu kemana. Nah, berapapun hutangnya, mau 10 juta, mau 300 juta, mau 500 miliar, mau 1 miliar, maka dengan menghilang begitu, pemilik uang, krediturnya dirugikan habis-habisan. Memang di akhirat bisa tuntut, nanti pasti ada keadilan, tapi di dunia rugi kan. Jadi perlu legislasi syariah itu perlu, sangat perlu, mutlak makanya ya nih, pada aspek syariah yang mengandung aspek qadha'i tadi, tidak semata-mata diyani ya. Qadha'i itu bersifat peradilan, ada hak orang lain di dalamnya ya. Karena bahkan tidak saja sholat ya, sholat itu bisa menjadi contoh untuk semata-mata murni, tapi haji dan umrah misalnya, itu pasti ada hak orang lain. Dalam hal ini ada hak itu. Kalau kita jadi konsumen, mau umroh atau naik haji, maka penyelenggaranya, entah itu travel, entah itu negara melalui Kementerian Haji dan Umroh, itu bisa dirugikan, bisa kalau kita ingkar, tapi bisa sebaliknya, layanannya amburadul enggak, tidak sesuai dengan ketentuan, kita sebagai jamaah dirugikan, sudah bayar mahal tapi hak kita tidak diperoleh dengan baik, apalagi terlantar di sana di tanah suci. Jadi ini perlu. Jadi haji dan umrah itu mirip seperti sholat, ibadah murni kan, individual, tetapi dalam penyelenggaraan tata kelolanya itu banyak pihak terlibat. Nah, di situ bisa ada fraud, ada penipuan, ada kerugian yang dialami pihak tertentu. Mutlak butuh undang-undang, makanya nanti dilaksanakan dengan peraturan pemerintah, keputusan Menteri Haji dan Umrah, kalau dulu keputusan Menteri Agama dan seterusnya. Jadi mutlak legislasi syariah untuk aspek qada itu mutlak. Tanpa itu, percayalah akan banyak orang dirugikan. Rugi di dunia tentu, di akhirat bisa nuntut keadilan. Ya. Baik, jadi saya rasa ini 3 menit lagi ya. Ya itu. Jadi ini keniscayaan dan urgensi ya. Jadi keniscayaan legislasi syariah sekaligus urgensi ya. Pentingnya legislasi syariah karena itu menyangkut keadilan dan kebenaran ya. Jadi supaya di dunia ini dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara

gunanya legislasi syariah. Baik, saya rasa masih 2 menit lagi ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat. Itu tentu nanti butuh elaborasi panjang, tapi yang jelas butuh perjuangan. Butuh perjuangan bisa bertahun-tahun ya. Perjuangan kita untuk jadi meyakinkan para pihak termasuk seluruh anggota DPR, termasuk sekretariat negara, perseorangan maupun kelompok untuk mengangkat syariat menjadi undang-undang ya, legislasi syariah. Jadi butuh perjuangan dahsyat, perjuangan secara sistemik ini dari semua kita ya, umat Islam di Indonesia ya. Baik, jadi mudah-mudahan ini bermanfaat kiranya ya untuk pencerahan ya, karena ini relatif jarang dibahas soal legislasi syariah kecuali dalam beberapa disertasi atau tesis magister ya. Tapi dalam ceramah, dalam apa khutbah-khutbah ini relatif jarang dibahas ya. Baik, jadi mudah-mudahan bermanfaat kiranya. Kita tutup dengan baca surat wal asr ya. Wal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, billahi taufik wal hidayah. Alhamdulillah billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Kelight. Kita sudah kembali di pagi ini, hari Rabu ya, Mei 2026. Saya Kujang Sirelaga akan temani Anda semua dengan lagu-lagu bagus dalam Morning Review, juga informasi-informasi menarik seputar bisnis, ekonomi, dan juga telekomunikasi, serta informasi-informasi lain ya sahabat Kelight. Sampai jam 9 nanti kita akan sama-sama

Oke, Light FM boleh juga. Asik ya untuk kita nikmati pagi hari ini, sahabat Kelight. Semangat dan sakin kita antusias untuk menjalani hari ini. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan antusiasme kerja. Yang dapat dilakukan salah satunya adalah menetapkan tujuan pribadi ya sahabat Kelight. Fokus pada makna pekerjaan, membangun relasi yang positif, serta menjaga keseimbangan hidup dan fisik kita. Kemudian temukan passion, atur jadwal, bahkan apresiasi untuk diri kita sendiri juga perlu dilakukan. Dan tentu kita juga jangan melupakan istirahat yang cukup.

Kelo FM Cinema. Lagu bagus yang datang dari Harry Styles. Sahabat Kelet, informasi pertama datang dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang menyampaikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 merupakan yang tertinggi dalam 5 tahun terakhir. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% secara tahunan atau year on year. Menurut Amalia Adiningar Widyasanti, Kepala BPS, kalau kita perhatikan di triwulan 1 2026 sekitar 5,61%. Hal itu dikatakan dalam konferensi pers di Jakarta. Secara historis, pertumbuhan ekonomi triwulan 1 dalam 5 tahun terakhir sempat terkontraksi pada tahun 2021 sebesar 0,69%. Selanjutnya, pertumbuhan tercatat sebesar 5,03% pada tahun 2002, meningkat menjadi 5,04% pada tahun 2023, kemudian 2024 naik ke 5,11%, sebelumnya berada di level 4,87% pada tahun 2025. Nah, di triwulan 1 belum pernah, kalau dilihat dari tahun 2001 sampai 2026, belum pernah melebihi pertumbuhan ekonomi 5,61%. Oke, sahabat Kelight, dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi sebesar 2,94%.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Dari kawasan Dago, Sumur Bandung 12, Anda sudah siap-siap untuk berangkat dari rumah ya, sahabat Kelight. Selamat jalan nanti, hati-hati selama perjalanan. Kelight FM masih akan terus menemani selama perjalanan Anda sampai tujuan ya, dengan lagu-lagu bagus dalam morning review, juga informasi-informasi menarik. Dan selamat pagi juga Anda yang hari ini juga mungkin sudah berada di jalan ya. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar. Sekarang ada REM, sahabat Kelight.